kita awali 1 Oktober ya teman Produa, tentunya dengan penuh semangat. Oke, di akhir September mungkin teman Produa kamu punya long story ya teman Produa, untuk di kesempatan hari ini mungkin mau sharing terkait dengan pengalaman berharga ya, atau pengalaman indah yang kamu lalui di bulan September ini. Mungkin kamu bisa join ya bersama Dava di telepon atau juga di WhatsApp 08 11 68 77 903. Ya, atau juga teman Pro 2, kamu punya pengalaman yang gak bisa dilupakan. Kira-kira pengalaman apa sih teman Pro 2 di bulan September ini yang terus kamu ingat sampai dengan hari ini ya? Mungkin kejadiannya baru awal bulan September ya, tapi sampai sekarang masih teringat gitu teman Pro 2 terkait dengan momen kejadian tersebut ya. Mungkin spesial banget gitu menurut kamu teman Pro 2, bisa langsung aja join di 08 11 68 77 903. Ya, selamat pagi, Dava ucapkan dari studio di mana pagi ini terpantau cuaca di seputar Kota Melabu dan sekitarnya cerah ya teman Pro 2, pagi yang sangat indah untuk kembali menjalankan rutinitas atau juga aktivitasnya. Dari studio dapat ucapkan semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Yang mau bergabung sekali lagi ya di 08 11 68 77 903, hingga nanti pukul 9 pagi kebersamaan Dava yang bertugas menemani ruang dengar kamu dengan musik dan juga informasi ya. Dari studio kembali dapat ucapkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada untuk kamu yang berada di pusat Kota Melabu, Nagantraya, Aceja dan sekitarnya, karena waktu pagi waktu yang mungkin masih sedikit ngantuk ya kan, karena semalam tidurnya itu enggak pulas ya teman Pro 2. Mungkin karena anxiety ya, atau juga karena efek kafein gitu, sebelum tidur kamu malah ngopi dulu semalam gitu ya kan, jadi tidurnya gak nyenyak. Malah nyenyaknya itu pas pagi gitu teman Pro 2 ya, mau bangun sholat subuh aja kayak susah banget gitu ya kan. Karena masih terasa ngantuk gitu teman Pro 2 ya. Mungkin itu caranya, kamu bisa siram-siram air dulu deh teman Pro 2 ya. Biasa kalau misalkan udah kena air gitu pastinya mata langsung kebuka ya kan, udah gak ngantuk lagi ya. Jadi teman Pro 2 penting banget untuk pagi hari ini ya tetap bersemangat gitu dan anti ngantuk ya kan, biar semangat dalam bekerja, semangat dalam beraktivitas, gak ada gangguan-gangguan kayak terasa ngantuk ya, terasa lemes gitu kan, badan penat-penat gitu ya. Pastinya bisa diatasi dengan beberapa cara, mungkin seperti latihan ya, latihan-latihan ringan gitu yang bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum bekerja. Exercise ya teman produk ini bisa dilakukan di rumah ya, meditasi mungkin ya teman produk. Hal simple seperti ini tentunya bisa membantu meningkatkan semangat kamu dalam menjalankan rutinitas atau juga aktivitas sepanjang hari nanti nih teman Pro 2. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM, Dava akan hadirkan serangkaian musik dan juga informasi di sesi Pro 2 pada edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026, menjadi hari terakhir di bulan September ya untuk di hari ini teman Pro 2, karena besok kita akan melangkah di awal bulan Oktober ya 2026. Terima kasih untuk yang sudah tetap setia bersama Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Kita simak terlebih dahulu teman Pro 2 sebelum dapat update info-info pagi untuk menemani ruang dengar kamu lewat lagu Wake My Soul, lagu Putri Aryani, dan lagu berikutnya ada Gracie Abram ya, That's So True, ada Persona dari BCL dan Josh Flow. Dan next nanti Dava akan kembali lagi untuk menghadirkan info-info pagi menemani ruang dengar kamu di sesi Pro 2 pada. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Melabu di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome to GFM, ada Bunga Cita Lestari dan Josh Flow ya, lagu bertema romantis yang mengisahkan tentang kebahagiaan menemukan seseorang yang dinanti-nanti dan rasa kagum yang mendalam, teman. Berdua baru saja tadi kita simak bersama lewat lagu Terpesona ya, lagu miliknya BCL dan Josh Flow. Semoga lagunya bisa menghibur kamu dan membuat suasana pagi kamu semakin romantis ya, teman. Dua. Apalagi pagi ini teman produ kamu ditemani dengan makanan dan juga minuman-minuman hangat gitu, teman produ, untuk menambah semangat kamu di awal pagi, walaupun di luar sana cuaca agak sedikit lembab ya teman produ, karena mendung ya kan, mataharinya nggak kelihatan nih. Jadi agak sedikit adem ya, atau juga dingin gitu teman Pro 2. Baik, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Deva susun di Playlist Pro 2 untuk menemani pagi kamu, kali ini Deva bakal coba update dulu info-info yang Deva kutip dari laman rri.co.id. Nah, karena hari ini tanggal 30 September ya, diperingati sebagai International Podcast Day. Wow, luar biasa ternyata hari podcast itu diperingati 30 September ya. Cerita kini tidak hanya dibaca atau ditonton, tetapi juga bisa didengarkan kapan saja lewat perangkat yang terhubung ke internet. Kebiasaan menikmati konten audio inilah yang dirayakan lewat International Podcast Day. International Podcast Day diperingati setiap 30 September di seluruh dunia. Perayaan ini ya mengapresiasi kekuatan bercerita melalui audio serta mengajak para pendengar dan kreator mengakui inovasi dan pengaruh podcast. Peringatan ini digagas oleh Stephen Lee pada 2014 dan perayaan resmi pertamanya digelar pada tahun yang sama. Lee membayangkan sebuah hari khusus untuk mengakui kekuatan podcast di berbagai belahan dunia. Menurut National Today, jumlah podcast di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta pada awal 2026 dan sebagian besar aktif diperbarui ya. Di Amerika Serikat saja pendengar bulanannya tercatat lebih dari 100 juta dan audiensnya terus meluas di semua kelompok usia. Perkembangan podcast tidak lepas dari peran Adam Curry ya, mantan VJ MTV yang dijuluki Podfather ya. Ia menciptakan skrip RSS to iPod ya, pertama yang memungkinkan pengguna mengunduh berkas audio secara otomatis ke perangkat portable. Ya, upaya tersebut menjadi fondasi ekosistem podcast modern. Sejumlah platform ikut yang membesarkan medium ini. Apple Podcast meluncur pada 2005 dengan mengintegrasikan podcast ke iTunes, lalu hadir sebagai aplikasi mandiri. Spotify yang didirikan di Swedia pada 2006 juga berinvestasi besar di dunia podcast. Ya, ada beberapa cara merayakannya. Pendengar bisa mencari podcast baru lewat aplikasi seperti Pocket Cast untuk Android dan Downcast ya untuk iOS. Dengan menjajah ya berdasarkan kategori atau popularitas, bagi yang ingin membuat sendiri, ponsel dan komputer yang memiliki umumnya sudah cukup ya, ditambah aplikasi seperti GarageBand atau Audacity. Nah, pendengar juga bisa memberi donasi kepada produser podcast favorit. Ya, banyak podcast populer bertahan hidup dari pendapatan iklan yang minim dan donasi pendengar di media sosial. Perayaan ini ya dapat dimeriahkan dengan tegar International Podcast Day. Podcast digemari karena umumnya gratis atau berbiaya murah dan cukup membutuhkan perangkat beraudio serta koneksi internet. Nah, pustaka episodenya mudah diakses dan bisa didengarkan di mana saja. Podcast juga memungkinkan cerita bersambung lintas episode atau musim seperti serial dari NPR. Nah, bagi para kreator, momen ini bisa dimanfaatkan untuk menggelar sesi tanya jawab langsung ya dengan pendengar. Mereka juga bisa membagikan konten di balik layar proses rekaman atau berkolaborasi dengan podcaster lain dalam episode spesial teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Selamat hari
peringati International Podcast Day ya untuk hari ini Temam Pro 2. Untuk konten kreator ya, mungkin mereka akan buat edisi spesial untuk peringatan Hari Podcast Day ini ya, International Podcast Day. Dapat baru tahu juga kalau misalkan tanggal 30 ini ya diperingati Hari International Podcast Day ya. Selamat Hari International Podcast Day Temam Pro 2, karena waduh pastinya banyak ya di antara kita yang suka dengerin podcast ya, dengar dan juga bisa nonton podcast gitu ya. Banyak orang yang grow up ya, atau improve knowledge ya kan, melalui podcast gitu ya kan. Jadi podcast ini mungkin ruang belajar juga ya teman Pro 2, ruang pengetahuan juga gitu ya kan. Jadi banyak ilmu, banyak informasi yang diperoleh dari podcast-podcast yang ada di segala platform ya Teman Pro 2, so akun atau aplikasi sosial media kita. Baik Teman Pro 2 dimanapun berada, itu tadi informasi Dava kutip dari laman rri.co.id. Dava masih punya info pagi lainnya untuk menemani ruang dengar kamu setelah coba kita simak kembali ya lagu-lagu yang sudah Dava susun di Pasis Pro 2 untuk menemani pagi kamu. Kali ini Teman Pro 2 Dava punya Ariana Grande ya, lagu Petal. Ada Ziva juga, Wanita Biasa, dan ada lagu Lisa, lagu terbarunya dengan judul Swadika ya, Swadika. Baik Teman Pro 2, kita simak dulu lagu-lagunya, nanti Dava kembali update info lainnya untuk menemani pagi kamu. Dava aturkan selamat pagi, tetap semangat terus dari studio, semoga apapun aktivitas yang dilakukan ya untuk di pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran, dan juga untuk yang lagi di perjalanan ya di jalan raya ini di pusat kota Malabo pastinya terpantau padat ramai ya, karena banyak keluarga yang ingin mengantarkan anak ke sekolah ya kan, dan juga para pelajar ya pastinya lagi padat-padatnya nih di jalan raya. Makanya untuk itu diingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

50,3 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dapat kembali update info-info pagi ya, untuk menemani ruang dengar kamu di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2 edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan raya, tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman Pro 2, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, Faji Nagan Raya Rai Emas Kejurnas Arung Jeram 2026 di Bali, teman Pro 2. Atlet Federasi Arung Jeram Indonesia, Faji ya, Kabupaten Nagan Raya, yang mewakili Provinsi Aceh meraih medali emas pada kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung ya, Kabupaten Bandung, Bali, Kabupaten Badung, Bali, Minggu 27 September 2026. Medali emas tersebut diraih tim putri kategori junior U19 pada nomor disiplin slalom rough dan rafting ya, cross RX. 5 atlet putri yang memperkuat Faji Nagan Raya dalam ajang tersebut adalah Fariska Maulina, Lulu Atul Jannah, Intan Zahra, Nadia Zakila, dan Anggun Zahratun Adirsa ya. 5 atlet berhasil menempati peringkat pertama sekaligus membawa pulang medali emas untuk kontingen Aceh. Posisi kedua dan medali perak pada perlombaan tersebut diraih kontingen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara posisi ketiga dan medali perunggu ditempati kontingen Provinsi Kalimantan Selatan. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan atlet Arung Jeram Nagan Raya bersaing di tingkat nasional. Capaian itu juga membawa nama Kabupaten Nagan Raya dalam Provinsi Aceh pada ajang olahraga nasional yang digelar di Bali. Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan melalui Wakil Bupati Raja Sayang menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pelatih, pengurus Faji Nagan Raya serta seluruh pihak yang mendukung proses pembinaan. Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan perjuangan para atlet dalam mengikuti kompetisi tingkat nasional. Pembina Faji Nagan Raya Sigit Winarno ya juga mengapresiasi perjuangan dari kerja keras para atlet yang telah membawa nama Nagan Raya dan Aceh di tingkat nasional. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet Arung Jeram di daerah. Ketua Umum Faji Kabupaten Nagan Raya Riko Mukhtar mengatakan keberhasilan meraih medali emas tidak terlepas dari persiapan yang matang, latihan konsisten, kedisiplinan, serta kekompakan para atlet. Ia menyebut semangat pantang menyerah juga menjadi salah satu faktor yang mendukung perjuangan tim hingga berhasil meraih posisi pertama. Baik teman Pro 2, luar biasa ya, kita beri aplaus ya untuk teman-teman ya, Faji Nagan Raya nih teman Pro 2 raih emas ke Jurnas Arung Jeram 2026 di Bali, luar biasa sekali ya teman Pro 2. Waduh, gak nanggung-nanggung ya, langsung bawa pulang emas gitu teman Pro 2 ya, kesempatan yang tentunya sangat luar biasa. Baik teman Pro 2, dimanapun berada, pukul 7.47 menit ya, untuk informasi waktu di studio, Dava masih akan hadirkan info-info pagi lainnya nanti teman Pro 2 setelah coba kita simak lagu-lagu hits berikut yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

103,3 FM itu tadi ya, teman produk lagu Syahrini ya, lagu terbaru setelah vakum ya beberapa tahun ya dengan Kau Yang Utama ya. Lagu ini dispesialkan untuk Mas Reno Barak ya dan putri pertamanya nih teman produk ya. Baik teman produk dimanapun berada, tetap bersama Dava di sesi produk pada selamat pagi teman produk. Berikut Pemkab Nagantraya kenalkan produk lokal di Indonesia Fest 2026. Pemerintah Kabupaten Nagantraya Aceh ya berpartisipasi dalam Indonesia Fest 2026 yang digelar Kodam Iskandar Muda di lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh pada Jumat 25 September 2026 malam ya, sebagai rangkaian HUT ke-81 TNI. Keikutsertaan tersebut dilakukan melalui stan pameran untuk memperkenalkan produk kerajinan dan usaha masyarakat Nagantraya sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah era TNI dan masyarakat. Kegiatan Indonesia Fest 2026 dibuka Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan turut dihadiri Wakil Bupati Nagantraya Raja Sayang yang mewakili Bupati Dr. TR Kembangan bersama Damdim 0116 Nagantraya Letkol Infantri Irfan Hadi Fitrianto. Raja Sayang mengatakan partisipasi Pemkab Nagantraya merupakan bentuk dukungan dan apresiasi pemerintah daerah terhadap TNI. Ya, stan pameran Nagantraya dikoordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM bersama Dekranasda Kabupaten Nagantraya dengan menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Produksi tersebut antara lain sulam benang emas, kerajinan berbahan batu giok, batok kelapa, eceng gondok, serta aneka makanan ringan. Raja Sayang menyebutkan kehadiran stan Nagantraya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi kerajinan dan usaha masyarakat daerah kepada pengunjung Indonesia Fest 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat membuka ruang promosi bagi produk lokal Nagantraya kepada masyarakat yang lebih luas. Ia menambahkan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI yang selama ini menjadi yang terjalin ya memiliki peran penting dalam mendukung situasi yang aman, tertib dan kondusif. Baik teman produa, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama produa pada selamat pagi teman produa, dan stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih, dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suatimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Suatimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suatimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suatimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suatimah, Bapak Abdal.
1: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suatimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suatimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi bisa jadi dodol gitu
3: dodol, ya Pak. Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suatimah. Ya, itu Desa Suatimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suatimah mendapat penghargaan yang lebih yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu yang lain sama, tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan, langsung dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon.
0: Dari Suatimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Geci Desa Suatimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Geci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama.
1: Iya.
4: Nah, harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya. Nah,
2: proses
4: iya.
2: yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah?
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Baru dibuat.
4: Nah, baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama ya?
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di Suak Timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan apa namanya ini, untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat. Anyaman rengkannya
1: ini. Ini ya.
5: Iya. Ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
2: Seperti itu tahapan awalnya. Oke.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak Timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daerah desa Suak Timah sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI.
7: Juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Gampung Suaktimah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main ke sini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suaktimah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada Tulus ya dengan Teh Hijau. Teman perdua. Oke, lagu Teh Hijau ini teman perdua pastinya asik banget ya kan. Lagu untuk seseorang mungkin ya teman perdua yang mungkin yang lagi sulit jatuh cinta ya. Mungkin karena lagi fokus karir atau juga karena lagi fokus ngumpulin apa nih duit ya teman perdua untuk modal nikah gitu ya kan untuk masa depan gitu karena pernikahan itu teman perdua nggak cuma nikah aja gitu ya kan tapi ada langkah kebersamaan nanti setelah menikah itu tentunya tanggung jawab ya teman perdua ya bagi kepala rumah tangga gitu ya kan untuk membiayai rumah tangga gitu ya. Jadi mungkin untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu butuh apa ya teman perdua ya butuh pekerjaan yang baik juga gitu ya teman perdua tuh persiapan gitu ya kan agar rumah tangga awet ya dari mulai pernikahan sampai usia senja gitu ya teman perdua. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM selamat pagi pukul 8:41 ya untuk informasi waktu di studio di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman perdua hingga pukul 9 pagi nanti 20 menit lagi kurang lebih kebersamaan Dava menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini teman perdua kembali Dava coba hadirkan informasi yang Dava kutip dari laman rri.co.id teman perdua di mana Bupati Aceh Jaya buka Open Turnamen Badminton 2026. Ya, Bupati Aceh Jaya Safwandi membuka Open Turnamen Badminton Piala Ketua PBSI Aceh Jaya 2026 di Gor PBSI Aceh Jaya, Padang Datar, Kecamatan Kurung Sabe, Sabtu malam 26 September 2026. Turnamen tersebut digelar sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pencarian bibit atlet badminton potensial untuk menghadapi berbagai ajang olahraga mendatang. Pembukaan turnamen menjadi momentum bagi atlet muda Aceh Jaya untuk menunjukkan kemampuan sekaligus pengembangan potensi yang dimiliki. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang kompetisi yang dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga di daerah. Dalam sambutannya, Bupati Safwandi menyampaikan apresiasi kepada Ketua PBSI Aceh Jaya dan seluruh panitia yang telah menggagas serta menyelenggara turnamen. Ia berharap ya kompetisi tersebut tidak hanya berorientasi pada prestasi, tapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet muda. Menurut Safwandi, ya semangat berkompetisi harus berjalan beriringan dengan nilai sportivitas dan silaturahmi. Ia menyebut kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari proses yang harus diterima setiap atlet dalam perjalanan meraih prestasi. Saswandi berharap turnamen tersebut dapat melahirkan atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Aceh Jaya melalui cabang olahraga badminton. Atlet yang lahir dari proses pembinaan tersebut diharapkan mampu bersaing pada tingkat provinsi, Provinsi Aceh hingga nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, kata Safwandi, akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga dan pembinaan generasi muda. Dukungan tersebut diarahkan agar potensi atlet daerah dapat berkembang dan memberikan prestasi bagi Kabupaten Aceh Jaya. Open Turnamen Badminton Piala Ketua PBSI Aceh Jaya 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur terkait diantaranya Kepala Dinas Parakrafpora, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Baperida, Asisten Satu Aceh Jaya, Perwakilan Kejari Aceh Jaya, Kapolres Aceh Jaya, dan Dim 0114 Aceh Jaya, serta unsur KONI Aceh Jaya. Baik teman perdua, info ini Dava kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap terus bersama Pro 2 RRI Mall Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI

sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu ada Kavin Avrilio featuring dengan Widi Fiertel. Ya, berharap teman produa lagu ini sudah mengantar kita ke pukul 8 lewat 56 menit informasi waktu di studio. Terima kasih teman produa yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 era di Malabo dari pukul 5 subuh tadi ya sampai pukul 9 pagi ini bersama Dava yang bertugas. Dan selanjutnya teman produa kamu akan ditemani oleh rekan Dava dan rekan Tami yang sudah standby di studio teman Pro 2 untuk di kesempatan hari ini ya, yang akan hadir menemani ruang dengar kamu di Pro 2 santai siang hingga pukul 14 nanti. Nah teman Pro 2, cuaca di luar sana juga tampak mendung ya, semoga gak hujan ya kan. Apalagi nih Dava mau pulang nih teman Pro 2 ya, semoga gak turun hujan untuk di kesempatan pagi ini, biar Dava bisa pulang dengan kondisi cuaca cerah ya teman Pro 2, nggak hujan ya kan. Kalau hujan nanti bisa basah kuyup nih teman Pro 2. Dan teman terbaik kamu, terima kasih untuk yang sudah tetap setia bersama Pro 2 Malabo. Waktunya juga Dava harus pamit undur diri dari intra dengar kamu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau hal yang tidak berkenan ya. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Dava yang bertugas pamit undur diri dari intra dengar kamu ya. See you next moon ya, sampai ketemu di bulan depan ya teman Pro 2, karena bulan September. Sampai malam nanti pukul 24.00 teman Pro 2, berikut kita akan memasuki awal Oktober ya 2026. See you next time.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happy too.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran

RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Mulyo Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman perdua. Selamat siang nih buat teman-teman perdua melabuh dimanapun berada. Masih siang atau udah masih pagi atau udah siang nih ya. Senang banget nih tentunya kami bisa kembali menemani teman perdua di waktu siang nih, teman-teman, dalam mood santai siang. Nah, teman perdua, kalau bicara soal pendidikan anak nih, tentu setiap orang tua ingin nih memberikan lingkungan belajar yang terbaik, apalagi nih zaman sekarang ketika anak-anak tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital yang begitu cepat. Nah, salah satu pendidikan yang banyak dipertimbangkan orang tua adalah nih bagaimana memilih pesantren. Tapi pertanyaannya, bagaimana nih cara memilih pesantren yang tepat untuk anak di era digital? Nah, apa aja nih yang harus diperhatikan orang tua? Bagaimana menyesuaikan pilihan pesantren dengan karakter dan kebutuhan anak? Dan yang tidak kalah penting nih, bagaimana dengan penerimaan siswa baru atau PSB? Semua ini akan kita bahas dalam santai siang hari ini. Dan sudah hadir bersama kita ada Ibu Lydia Novita dan Ibu Irma Safitri. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya, Bu, satu persatu.
1: Oh iya, iya, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Lydia Novita, salah satu guru di Dayarul Qur'ani. Di Dayarul Qur'ani, saya sebagai guru bimbingan dan konseling di tingkat Madrasah Aliyah. Mungkin bisa dilanjutkan.
2: Iya, okay. Perkenalkan, nama saya Irma Safitri, bisa dipanggil Irma. Saya basically saya pengasuh di Dayarul Qur'ani, pengasuh santriwati. Dan saya juga guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'ani.
0: Ada lagi mau dikenalin? Udah oke. Oke, sebelumnya nih kita bahas kan ini mau bahas tentang penerimaan siswa baru nih. Tapi mau ditanya dulu nih, sebenarnya apa nih konsep generasi Qur'ani yang ingin dibentuk melalui pendidikan pesantren ini? Boleh dijawab.
1: Baik, jadi kalau salah konsep pendidikan Qur'ani di sini di RQI sendiri memang mengedepankan pendidikan generasi Qur'ani, di mana kita di Madrasah Ruhul Qur'ani ingin membentuk sebagai wadah ataupun lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum pengetahuan umum juga disertakan juga dengan pendidikan Qur'an.
0: Gitu. Jadi tidak hanya pendidikan agama do aja ya, tapi pendidikan ini pendidikan apa namanya akademisnya juga seperti itu. Nah, kalau di era digital seperti sekarang kan, menurut ini Ibu, ini apa nih tantangan orang tua paling besar nih?
2: Coba ya.
0: Iya, boleh.
2: Sebenarnya kan
0: jangan tegang.
2: Iya. Sebenarnya ini yang kami rasa sebagai pendidik nih, Kak. Jadi basically saya sebagai pengasuh dan juga saya merasakan mungkin orang tua juga melihat hal yang sama. Sebagai pendidik kita melihat ada rasa kekhawatiran.
0: Iya, betul.
2: Bagaimana nanti generasi ke depan ini menjadikan generasi seterusnya itu menjadi generasi yang Qur'ani. Kita nggak bisa bilang kita nggak akan luput nih dari era-era digital ini. HP ini semua ada.
0: Iya, betul.
2: Era digital ini semua bisa terjadi. Who knows, nobody knows. Bisa jadi nanti dokter aja tuh udah gak relevan lagi. Alat-alat kedokteran tuh bisa lebih canggih. Bahkan kita bisa diperiksa tanpa ada dokternya.
0: Mungkin
2: sendiri.
0: Dengan video call.
2: Hal-hal yang seperti itu nih yang ditakutkan. Bahkan anak sekarang aja kalau baca Al-Quran pun mereka gak pakai mushaf. Mereka pakainya kadang-kadang handphone. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Karena saking keseringannya mereka menggunakan gadget gitu, hampir sampai 4 sampai 8 hours tuh mereka all the time using HP gitu. Jadi yang ini kita cari, karena Al-Qur'an ini kan pondasi awal. Dengan Al-Qur'an kita bisa menggarisbesarkan bahwasanya kita sama Allah tuh harus ada namanya garis sentrik. Di mana startnya itu Allah dulu, kemudian finishnya tuh juga Allah. Di antara proses antara finish sama apa start sama finishnya itu ada ketentuan ataupun syariat-syariat yang harus kita lakukan. Taunya dari mana? Dari Al-Qur'an ini sendiri. Betul. Makanya kita mencari generasi-generasi yang memang faham nilai-nilai Al-Qur'annya. Mereka implementasikannya itu di kehidupan sehari-hari.
0: Jadi lebih mendalami Al-Quran dan memahaminya Al-Quran. Ya, tidak hanya pandai membacanya tapi memahaminya juga.
2: Iya, di era digital seperti ini.
0: Iya, betul. Jadi menurut Ibu nih, apa sih sebetulnya yang menjadi tantangan orang tua nih dalam memilih pesantren sebetulnya?
1: Iya, so. Mungkin ada beberapa pertimbangan ya bagi
0: iya,
1: orang
0: betul,
1: tua dalam memilih sekolah anak, termasuk salah satunya itu mungkin pesantren juga. Karena yang pertama juga kita perlu memperhatikan seperti akreditasinya gitu. Nah, yang mana kalau kita di Ruhul Quran ini, alhamdulillah dayahnya, terus junjang pendidikan tingkat MTS dan MA-nya juga itu semuanya alhamdulillah itu sudah akreditasi A. Jadi itu juga menjadi di mana akreditasi ini bukan hanya sekedar huruf aja, tapi dia memang berdampak juga bagi pendidikan anak itu sendiri, dari segi kualitas pendidikannya, terus juga itu apalagi bagi anak-anak tingkat madrasah aliyah ini itu merupakan hal yang sangat penting. Karena kenapa? Karena untuk proses mereka menuju ke perguruan tinggi nanti. Nah, ketika yang akreditasi A ini mereka itu kan nanti ada seleksi masuk perguruan tinggi itu, Kak. Nah, salah satunya itu jalur SNBP. Nah, di mana jalur SNBP itu ketika dia madrasah ini dia berakreditasi A, nah itu mereka mendapatkan kuota masuknya lebih tinggi. Jadi 40% kalau dia akreditasi A. Nah, nanti begitu kalau akreditasi B nanti lebih rendah lagi, akreditasi C lebih rendah lagi gitu salah satunya. Selain itu juga lingkungan pendidikannya ya mungkin Kak, lingkungannya. Nah, di mana kalau di pesantren itu sendiri lebih terjaga ya kalau kita lihat secara garis besarnya di mana anak-anak yang pertama mungkin kayak kita bilang tadi, yang pertama kalau gadgetnya itu udah lebih bisa diminimalisirkan karena setidaknya walaupun mereka pingin nih, karena sering pasti anak-anak bu pingin banget lihat ini, bu kami butuh handphone dan sebagainya untuk akses ini, yang padahal kalau kita mungkin di madrasah ada lab komputer, ada lab komputernya. Jadi kalau anak-anak butuh akses internet itu bisa ke lab komputer. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya bukan di asrama, memperbandingkan, tapi maksudnya anak-anak pasti akan mengakses walaupun kita mungkin membatasi, tapi kalau di pesantren sendiri itu yang pertama itu sudah sedikit terminimalisirkan gitu. Mungkin dari Ustazah Irna coba.
2: Iya betul kayak Ustazah bilang. Memang di pesantren itu kan kita stay 24 jam di situ. Jumpa orang tua mungkin seminggu sekali. Dan of course kita enggak pakai HP. Mereka akan akan diatur 24 jam. Dari bangun subuh sampai tidur lagi. Gitu. Jadi dari sekian waktu mereka diatur, dari segi ibadahnya, sekolahnya, istirahatnya, itu sudah teratur dan sudah ditetapkan. Jadi kita bisa melihat tuh sisi kedisiplinan dan karakter yang dibentuk dengan baik. Dimana kan khawatiran kita kan sama lagi nih, balik lagi dimana di era-era digital ini semua serba-serbi. Kita nggak tahu nanti ini ke depan gimana, mereka lalai dan sebagainya. Karena kita mencari generasi Qur'ani, Kak. Karena anak-anak sekarang ini lemah sekali.
0: Iya, betul.
2: Baik lemah imannya gitu kan. Karena bahkan kita pun, kita merasakan hal sama. Namanya iman itu kan up and down.
0: Iya, betul.
2: Naik dan turun gitu. Nah, tapi kalau kita punya pondasi awal, kita tahu larinya kemana. Kayak saya bilang tadi, kita tuh startnya itu kemana. Dan tujuan akhirnya tuh kemana. Makanya kita tarik garis centric imaginer terhadap kita kepada Allah itu seperti apa. Gitu, startnya itu memang kepada Allah. Akhirnya juga kepada Allah, finishnya gitu. Prosesnya ini apa? Al-Quran. Karena Al-Quran yang menjadi perantara kita. Kita sama Allah, gitu. Kita sama Tuhan kita.
0: Jadi gimana nih cara pesantren itu mendekatkan kita dengan Al-Quran tapi nggak melupakan juga nih dengan teknologi, iya gitu. Gimana kalau itu?
2: Sekarang kan kita bisa sebut pesantren sekarang tuh pesantren modern.
0: Iya betul. Iya.
2: Dimana kalau udah nama modern berarti kita ikut zaman nih. Jangan sampai ketinggalan zaman.
1: Harus bisa menyesuaikan.
2: Bahkan kita juga diajarkan gitu, kita kalau misalnya mendidik seseorang itu atau mendidik membangun sebuah institusi, didiklah sesuai zamannya gitu. Kita nggak boleh ketinggalan zaman. Nah kalau di RQ sendiri, di Rul Qurani, kita pasti ada namanya pendidikan akademik dan pendidikan non-akademik. Yeah. Non-akademiknya termasuk seperti robotik ya kak ya. Yeah. Ada robotik, kemudian ada jurnalistik, yeah, ada bakat minatnya gitu. Yeah. Mereka diajarkan menulis, mengetik dan sebagainya. Mm-hmm. Mereka ada jadwal masuk lab komputer, diajarkan, yeah, bagaimana menggunakan Excel dan sebagainya. Dan di Rul Qurani juga ada event besar. Mm-hmm. Jadi anak-anak tuh menjadi panitia di mana mereka itu harus bisa mendesain, mendekorasi dan menjadikan sebuah event ini daya tarik bagi orang luar dan bagi mereka sendiri. Oh, mereka mampu ya. Yeah. Mereka bisa gitu.
0: Jadi ada nggak sih langkah awal nih, apa yang dipersiapkan sama orang tua nih sebelum anak ini mau untuk masuk pesantren?
1: Itu mungkin kalau tingkat MTS ya, mungkin terlalu, menurut tingkat ya kak. Yeah. Kalau itu kita bisa bilang, misalnya kalau misalnya dari tingkat SD ke MTS ini kan itu memang dari tingkat SD kan masih anak-anak nih, mereka mulai transisi nih ke remaja kayak gitu. Dan itu kadang itu kalau anak-anak MTS itu biasanya lebih ke masih banyak, masih dekat sekali ini dengan orang tua. Nah itu biasanya yang jadi problemnya mereka, salah satunya itu kalau anak-anak MTS, karena di mana mereka yang seharinya itu maksudnya setiap harinya diatur oleh orang tua dan sebagainya, tiba-tiba harus hidup mandiri. Di mana mereka semuanya di usia, melakukan sendiri
0: di usia,
1: itu challenging banget gitu ya untuk anak-anak MTS. Kayak Ustazah Irna kan memang di tingkat MTS ya, jadi kalau baru-baru masuk siswa baru itu kan pasti memang sangat banyak tuh tantangannya. Yeah. Jadi orang tua itu harus banyak sounding sih mungkin ke anaknya, kalau nanti kamu bisa loh kayak gini. Karena di asrama pun sendiri anak-anak nggak akan dilepas begitu aja, tapi bakal di apa, ada guru asramanya. Begitu juga kita di sekolah pun ada guru BK-nya, dan di mana guru BK ini juga berperan untuk menjadi ruang untuk anak itu dalam bercerita dan sebagainya. Jadi nanti juga harus disounding jauh-jauh hari sih kak, mungkin untuk gimana nih kalau masuk asrama nanti gini-gini, dikasih gambarannya kayak gitu. Karena berat pasti ya kak.
0: Betul. Mungkin kan banyak banget drama-drama yang mungkin rindu gitu kan. Karena kan pertama kalinya mungkin untuk ini meninggalkan orang tua seperti itu ya. Jadi kalau biasanya lebih banyak dramanya yang baru, gimana maksudnya, dari SD ke MTS? Iya,
2: transisi SD ke MTS. Itu.
0: Tapi ada juga yang masuknya di MA. Awal MA.
1: Ada. Karena ada dua jenjang pendidikan, tingkat MTS dan MA. Nah, biasanya kalau drama nangis-nangis itu banyak di tingkat MTS.
0: Banyak lebih di MTS.
1: Saya pernah menyaksikan sendiri kalau di asrama ya. Gimana? Begitu diantar gitu kayak.
2: Homesick itu terjadi bahkan bukan ke anaknya, tapi orang tuanya.
0: Orang tua, betul sih. Jadi gimana nih cara Ustazah mengatasin itu biasanya?
2: Gimana ya cara mengatasinya? Of course kita balik lagi nih. Kenapa orang tua memberikan anak ke pesantren? Pasti ada alasannya sendiri. Gitu. Nah, ketika mereka memiliki alasan, otomatis mereka harus siap. Sesakit apapun, sepedih apapun itu gitu kan. Nah, mereka siap untuk menerima bahwasanya saya nggak akan jumpa anak saya di waktu sekian sekian gitu. Jadi bagaimana mengenanginya? Jika orang tua hubungi, kita konfirmasi anaknya alhamdulillah sehat. Misalnya kalau misalnya orang tua tanya gimana kabar anaknya. Gitu. Tapi ada memang hal-hal yang harus kita batasin. Kalau kita kasih handphone video call karena rindu dan sebagainya, nanti dia akan ternormalisasi bahwasanya oh nanti VC aja, kalau rindu VC aja, kalau rindu. Jadi nggak belajar bagaimana menangani rasa rindu itu. Karena kan sebenarnya rindu itu obatnya cuma satu,
0: ketemu.
2: Bertemu. Jadi kita harus sabar, kita diajarkan sabar juga. Oh nanti insya Allah hari Minggu ketemu nih orang tua. Jadi sabar dulu gitu. Ngerewel biasa, ngeluh biasa, yang penting harus kuat, jangan nyerah. Nah, orang tua gitu juga.
0: Orang tuanya pun pasti berusaha untuk sabar juga ya pasti, supaya bisa ketemu sama anaknya. Nah sekarang nih kita masuk nih ke informasi yang pastinya ditunggu nih sama para orang tua. Bagaimana nih pelaksanaan penerimaan siswa baru atau PSB di Ruhul Quran ini?
2: Gimana kak? Udah dibuka ini ya, dua tahap ya.
1: Sekarang kan udah dibuka juga.
0: Iya.
2: Coba kak,
1: kalau ketemu. Itu jadi kalau untuk penerima siswa baru ini kalau setiap tahunnya itu biasanya ada 3 jenjang ya gitu saja. Kalau dulu kita ada jalur internal, nah itu internal penerima siswa baru, jadi dari tingkat MPS untuk masuk ke MRhul Qurani, jadi seleksi awalnya di situ. Nah kemudian baru lagi dibuka jalur prestasi, yaitu untuk anak-anak yang memiliki peringkat, yang memiliki sertifikat perlombaan, itu dari biasanya dari juara 1 sampai 3 kayak gitu. Kemudian ada juga jalur reguler, nah itu jalur umum untuk semua bisa masuk untuk ikut mendaftar. Nah tapi di tahun ini kita udah buka juga ada satu lagi jalurnya.
0: Sebelum
1: jalur internal itu tadi ada jalur undangan. Jadi sudah ada tambahan jalurnya.
0: Jadi itu kalau jalur undangan itu masuknya dari sekolah kayak gitu ya?
1: Iya,
0: dari
1: kalau jalur
0: prestasi sekolah mungkin.
1: Benar. Nah, dari prestasi akademik aja kalau ini Kak, biar kalau kita mengkategorikan siswa yang mendapatkan peringkat 1 sampai 5, nah namun sekolahnya itu adalah sesekolah yang dikirimkan undangan oleh RK-nya sendiri.
0: Jadi sekolah yang udah dipilih oleh Ruhul Qurani juga. Kalau boleh tahu itu pendaftarannya secara offline atau online?
1: Secara online.
0: Kalau boleh tahu apa aja nih aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di Ruhul Qurani itu sendiri?
2: Dari pagi sampai pagi lagi ya?
0: Boleh.
1: Aktivitasnya.
0: Gimana?
2: Aktivitasnya. Kalau untuk aktivitas ini udah tekok palu nih, udah ada dari bangun tidur sampai tidur lagi itu
0: udah tersusun
2: sekaligus sama jadwalnya, schedule-nya. Bangun jam sekian dan tidur juga harus jam sekian. Tapi yang bisa kita garis bawahi lah kegiatan sehari-hari baik dari sekolah sampai di asrama itu pasti mereka pagi itu sekolah sampai siang. Siang itu kita kasih waktu istirahat. Mungkin nanti ada beberapa kelas ataupun kelas tambahan itu diadakan di siang. Gitu. Khususnya mungkin yang udah tingkat akhir ya. Ataupun ada English club, ada Arabic club gitu.
1: Olimpiade.
2: Ada olimpiade dan sebagainya. Kemudian untuk sore mereka tuh ada waktu bebas beraktivitas. Ada yang merojaah menghafal, ada yang memang olahraga sore, main volley, main badminton gitu kan di halaman asrama. Kemudian untuk malam sendiri, nah kami tuh ada program tahfiz Quran. Itu ada halaqahnya. Di situ mulai dari setelah maghrib sampai jam 9. Kemudian baru lanjut isya dan kemudian baru bebas aktivitas, kemudian baru istirahat sekitar jam 11 malam. Nah, jadi di halaqah tahfiz ini nih, di tahfiz Quran ini waktu yang digunakan tuh sekitar 3 jam dan mereka itu diberikan kesempatan yang sama untuk menyetor hafalan. Jadi memang khusus, bahkan satu orang guru itu cuma pegang sekitar 14 siswa ya Kak ya. Yang kalau tahun pertama tuh dulu bisa sampai 30 siswa, tapi sekarang 14 siswa. Itu menarik gitu. Itu karena ini kan perubahannya itu gara-gara anaknya sendiri yang bilang, "Kami susah kali setoran hafalan, Ustazah." Ketika mau setor udah keduluan orang. Jadi sekarang alhamdulillah sudah bisa setor 14 orang satu ustazah itu waktunya cukup dalam waktu 3 jam mereka melihat kesempatan yang sama untuk menyetor hafalan.
0: Jadi itu sebelum masuk ke pesantren itu sebetulnya kita harus udah punya basic untuk menghafal atau gak apa-apa dari nol nih?
2: Basic
0: untuk
2: hafalannya? Enggak harus punya basic hafalan. Tapi kalau memang sudah ada hafalan, alhamdulillah bagus gitu kan. Tinggal kita lancarkan lagi hafalannya gitu.
1: Kalau udah punya hafalan otomatis akan lebih mudah lagi untuk adaptasinya. Nah kalau belum, karena kan kalau menghafal ini kalau kita udah terbiasa itu kan udah kita udah dapat nih lingkungannya sehingga kebiasaan-kebiasaan karena untuk membentuk kebiasaan itu tadi ya yang mungkin berat di awal. Kalau kita belum terbiasa contohnya dalam menghafal mungkin kayak susah ingat. Tapi kalau udah biasa dan kita kadang kalau penghafal ini dia punya metode sendiri ya.
0: Metode sendiri.
1: Bagi setiap anak ini. Entah dia melihat artinya atau memahami konsep yang ada dalam surat yang sedang dihafalkan itu.
2: Makanya kan topik hari ini kita mencari generasi Qur'an mencari mereka yang memang mau menghafal, mau menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
0: Jadi gimana nih Ustaz, proses seleksinya nih untuk di PS di Ruhul Qur'an ini tersendiri nih?
1: Kalau untuk seleksinya, nah tadi kan sudah ada jalur-jalur pendaftarannya ini Kak. Nah, Untuk pendaftarannya sendiri itu pendaftarannya semuanya secara online. Mm-hmm. Jadi kita mengisi link pendaftaran, mm-hmm. mengisi form pendaftaran yang mm-hmm. ada di link. Jadi semuanya nanti pembayarannya juga online. Mm-hmm. Nah, setelah itu, setelah mengisi data-data tersebut, nanti akan ada jadwal tesnya. Mm-hmm. Itu biasanya kalau jalur tadi kan ada jalur-jalurnya. Mm-hmm. Nah, kalau jalur prestasi, mm-hmm. jalur undangan, jalur mm-hmm. internal, itu proses seleksinya hanya wawancaranya aja, mm-hmm. wawancara aja. Nah, sedangkan untuk jalur reguler sendiri itu ada tes tulisnya juga. Mm-hmm. Jadi nanti itu semua akan diinformasikan. Jadi ketika sudah pendaftaran, karena pendaftaran online, nanti informasinya juga akan ada di akun sendiri, mm-hmm. dan juga ada notifikasi di mm-hmm. WA wali santrinya. Mm-hmm. Gitu.
0: Itu waktu proses seleksinya itu selama berapa lama itu biasanya?
1: Kita untuk tahun ini itu sampai bulan Oktober ini.
2: 8 Oktober bulan. Untuk jalur prestasi.
0: Oh, untuk yang berprestasi. Kalau untuk yang di jalur
1: reguler, reguler sampai 15 Oktober 2026.
0: Oh, ini udah mulai buka pendaftaran.
2: Sudah,
0: ya,
2: sudah.
0: Dari
2: sudah
0: tanggal mulai. Berapa itu, Ustaz?
1: Dari akhir September kemarin, Kak. Yeah. Dari akhir September kita udah buka,
0: udah
1: kemarin.
0: Buka pendaftaran, ya.
1: Karena biasanya kalau sudah, kan nanti pada buka juga nih, Kak. Biasanya ada yang bentrok, nanti kayak Ustazah boleh enggak minta izin di reschedule karena saya lagi daftar di sini, lagi tes juga di sini, kayak gitu biasanya ya kalau tahun-tahun sebelumnya pada minta izin gitu.
0: Jadi itu harus ada bisa membaca Al-Qur'an pastinya ya kalau masuk di situ, karena tidak diajarin lagi baca Al-Qur'an dari awal.
1: Biasanya tesnya ada tes Al-Qur'an.
2: Nanti di tes wawancara ada, Kak ya.
1: Di tes wawancara itu ada tes Al-Qur'an, kepribadian, English, Arabic, gitu. Ada tes ibadah juga.
2: Ada tes ibadah
0: juga. Kalau untuk bahasa harian di dalam pesantren itu ada bahasa mewajibkan bahasa Inggris ya.
2: Iya, insya Allah mewajibkan bahasa Inggris.
0: Dan
2: Inggris
0: dan bahasa Arab. Arabnya juga. Iya. Untuk kegiatan bahasa Inggris, bahasa Arabnya tuh ada hari-harinya juga kayak gitu.
2: Iya, satu minggu bahasa Inggris, satu minggu bahasa Arab. Jadi ada pergantian setiap minggunya.
0: Mungkin nih kita mau bahas tentang asramanya ini. Gimana nih kegiatan-kegiatan di asramanya?
2: Tadi itulah tuh kegiatannya itu kan memang sudah ter-schedule dan itu sama rata. Tapi ada beberapa ini ya, kelas bakat minat ya. Bakat minat ini itu biasanya di hari Sabtu, di hari Jumat sama Sabtu. Dimana hari Jumat itu ada bakat minat untuk tingkat MTS, dan hari Sabtu itu bakat minat untuk tingkat aliyah, MA. Di bakat minat itu kan santri itu diminta untuk memilih kemana mereka mau. Ada yang memang mau dan memang dia berminat gitu kan. Ada yang memang ada bakatnya. Seperti contoh sebelum itu ada robotik, kemudian ada syarhil, ada tilawah dan sebagainya gitu. Dan kita korek-korek potensi-potensi santri itulah di bakat minatnya. Tapi untuk aktivitas asrama ini, mereka itu memang udah full ya. Sekolah, siangnya udah diatur istirahat.
1: Jam berapa gitu?
2: Sarapannya itu jam 7.20.
0: Udah mak sarapan
2: itu sudah selesai.
0: Udah selesai 7.20.
2: Jadi startnya itu dari jam 6.45 mereka sudah diarahkan untuk keluar asrama. Kemudian apel dan makan sampai batas waktunya 7.20 itu sudah berada di sekolah. Karena sekolah kita masuk jam 7.30.
1: Iya, pembelajarannya dimulai dari 7.30.
0: Pasti untuk waktunya itu teratur ya, Usnaya.
2: Iya, insyaallah sudah teratur.
0: Oleh kalau untuk di asrama kan ada namanya kakak pendampingnya itu. Itu gimana? Apa ada juga di situ
1: pengasuhnya?
2: Kakak kelasnya ya. Kakak pendamping. Kalau bahasanya itu mudabirnya gitu.
0: Iya, mudabir.
2: Ada mudabir tapi tidak stay di kamar adik-adiknya. Jadi masing-masing di kamar masing-masing. Jadi kakak letingnya tuh di kamar kakak letingnya sendiri, adiknya juga di situ. Karena kami alhamdulillah itu setiap angkatan itu ada ustazahnya yang mendampingi gitu. Dan setiap ustazah itu sudah mendampingi beberapa kamar. Misalnya satu dua kamar ini didampingi oleh satu ustazah. Kita perlu kakak mudabbir itu, kita perlu kakak letting itu untuk membantu kita, mendampingi kita, mengawal dan mengontrol. Tapi untuk stay di asramanya sendiri, di kamarnya sendiri tidak ada.
1: Ya, mungkin satu asrama berapa orang ustazah?
2: Berapa orang ya?
1: Satu asrama ada berapa siswanya?
2: Perkiraan satu angkatan itu ada 70 santriwati. Satu angkatan putri. Berarti kalau dikalikan sama satu angkatan putra sekitar 1400 satu angkatan.
0: Banyak juga ya.
2: Kali 6 angkatan. Itu jadi, perkiraan kasar.
0: Kalau untuk angkatan tahun ini di berapa banyak yang penerimaan mahasiswa?
2: Berapa kak
0: siswa
2: diterima?
1: Sekitar untuk MA sendiri itu sekitar 144 siswa.
0: 144 siswa itu putra dan putri.
1: Putra dan putri. Kalau untuk MTS mereka lebih banyak lagi karena untuk MTS kita buka 6 kelas kak. Jadi 3 untuk putra, 3 untuk putri. Nah kalau untuk SMA tadi kita cuma buka 4 kelas, 2 putra dan 2 putri. Jadi kuota MA lebih sedikit daripada kuota MTS.
0: Ini kan tadi menghindari gadget nih di wilayah asrama. Jadi itu gimana komunikasi antara anak dengan orang tuanya jika rindu?
2: Kita sudah difasilitasi gadget yang memang dipegang oleh ustazah di asramanya masing-masing. Jadi mereka itu jika memang orang tuanya perlu dengan santrinya kan melalui kami sendiri langsung ke pengasuhnya sendiri. Komunikasinya itu sudah langsung ke pengasuh asramanya. Untuk mereka yang misalnya mau berkomunikasi dengan orang tuanya, kita tuh ada namanya surat cinta.
1: Jadi anak-anak tidak pegang gadget secara langsung ya.
2: Jadi mereka tuh menulis surat cinta, ada yang kadang panjang sekali, ada yang memang singkat sekali. Jadi setiap minggu, bukan setiap minggu, ada satu minggu tuh pasti ada mungkin perkiraan hari Kamis atau Jumat itu kami kirim surat cinta untuk orang tua.
0: Oh jadi kayak di model di foto kayak gitu ya?
2: Itu biasanya tuh yang masih baru-baru. Kelas 3 biasanya yang udah akhir, itu udah gak apa-apa aja. Gak usah lagi.
0: Udah gak ini lagi ya, gak kangen lagi, malah udah nyaman di situ.
2: Surat cintanya cuma sekedar keperluannya aja.
1: Iya.
2: Gak sekiranya urgent.
0: Apa yang diinginin mungkin ditulis juga di situ ya, keinginan-keinginannya.
2: Yang tanya kabar, mama sehat atau tidak gitu. Tapi kalau yang baru-baru memang
0: bawa makanan
2: mungkin. Kalau yang baru surat cintanya, mama doakan adik di sini. Adik insya Allah kuat. Memang kalau kita baca tuh sedih.
1: Kadang saling menguatkan,
2: saling menguatkan.
0: Masya Allah ya. Jadi kayak mungkin cinta. Tulisan bawa makanan ini kayak gitu juga mungkin ya. Titipan pesan-pesannya.
2: Endingnya ke situ kadang-kadang ya.
0: Apalagi nih yang mau ditanyakan. Mungkin ini kalau orang boleh nggak sih misalnya nih ada orang tua yang datang nih teman-temannya kayak gitu minjem handphone orang tuanya mungkin untuk komunikasi seperti itu.
1: Kalau di hari penjengukan bisa aja, tapi kalau di hari-hari lainnya itu mereka hanya boleh menggunakan handphone di pengasuhannya aja kak. Ketika mereka memang di pengasuhan sesuai jadwal yang udah ditentukan, jadi jadwal untuk menghubungi orang tua pun tidak bisa seenaknya, sudah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan jadwal yang udah ditentukan.
2: Karena afdalnya memang dari kita kan. Takutnya nanti kalau pakai HP orang lain komunikasinya hilang.
0: Gitu. Iya betul.
2: Gak terarah jatuhnya.
0: Jadi misalnya kalau ada nih santri yang sakit nih, gimana itu cara mengatasinya biasanya?
1: Nah sebenarnya pada kalau untuk tahap awalnya kita di RQ ini juga alhamdulillahnya ada klinik sendiri sebenarnya kak. Nah untuk tahap pertamanya itu jadi setiap siswa kalau sakit ke klinik dulu di RQ. Nah nanti misalnya di klinik ini memang perlu penanganan lebih lanjut dari klinik, nah mereka bisa hubungi orang tuanya untuk jemput pulang. Untuk kadang kan ada yang harus ke dokter spesialis ataupun penanganan lebih lanjut, nah mereka bisa pulang.
0: Jadi untuk orang tua ini kan mungkin masih ragu nih memasukkan anaknya ke pesantren ya, informasi apa nih sebaiknya yang mereka cari tahu terlebih dahulu nih?
1: Terkait RQ itu sendiri ya, mungkin lebih ke kayak kita bilang tadi ya kak, untuk kualitas pendidikannya bisa dilihat juga dari pertama itu dari akreditasinya tadi ya, kemudian dari proses dari guru-gurunya mungkin ya juga yang menjadi pasti kita siapa sih yang ngajarin anak kita gitu, background pendidikan guru-gurunya ataupun gimana sih aktivitas guru-guru itu gimana itu background pendidikannya, kemudian juga ini alumni-alumninya kak. Nah alhamdulillah kita ini kan alumni pertama ya yang kemarin sudah lulus. Nah mereka udah lulus juga di beberapa PTN, bahkan ada juga yang sampai luar negeri. Yang itu yang late angkatan pertama kemarin udah ada yang di Telkom. Itu masih angkatan pertama. Syukurnya juga kita angkatan pertama kemarin udah langsung bisa dapat kuota SNBP-nya itu sekitar 40 orang. Ya, alhamdulillah juga. Ya. Jadi ada yang di Unsia, ada yang di IPB juga, ada yang di universitas di Cina juga, ada yang di Jogja juga, beberapa tersebar, ada yang di UTU, ada yang di STAI. Alhamdulillahnya sudah dari background alumni juga bisa, itu kan adalah pembuktian kalau dari alumni sendiri itu sebagai tester lah ya, kita bilang oh kalau alumninya bisa kesini ya mungkin nanti anak-anak kita yang setelah itu juga bisa mengikuti jejak alumni itu tadi.
0: Itu kan tadi untuk orang tua aja nih yang ragu untuk masukkan anaknya ke pesantren. Kayak mana nih untuk kalau apa nih anaknya sendiri yang ragu?
1: Anaknya mungkin kalau mereka juga lihat dari mungkin salah satunya juga dari bakat minatnya mungkin kak ya. Jadi untuk menyalurkan, karena otomatis kan mereka ingin menyalurkan ya apa yang mereka miliki. Nah kalau di RG sendiri yang seperti yang kita udah bilang tadi, ada beberapa hal, ada beberapa program yang dimana mereka itu bisa menyalurkan kemampuan mereka di situ. Di situ untuk bagian akademiknya ada,
2: non-akademiknya
1: juga ada. Selain program Tahfiz itu tadi ya, kalau program unggulannya nanti mereka bisa menyalurkan hobinya ataupun bakatnya di dalam beberapa program itu tadi.
0: Mungkin ini udah mau di penghujung acara ya. Terakhir nih, apa nih informasi bagaimana nih cara mendaftarkan, di informasi lebih lanjutnya gimana?
1: Untuk informasi PSB sendiri, selain ada di website, juga ada di Instagram Dayarul Qur'an. Biasanya kalau di RQ ini semua medianya itu di websitenya update ya, update. Apalagi di Instagramnya itu juga update sekali. Dan juga bisa menghubungi admin PSB-nya sendiri. Ada admin tersendiri yang itu nomornya ada juga kalau di Instagramnya. Di brosurnya juga, di Instagram itu sudah lengkap.
0: Pokoknya sudah menggunakan media online semua.
1: Benar. Jadi pendaftar pun nggak mesti harus datang ke sekolah yang jauh-jauh kan, misalnya kayak di Abdia ataupun mau yang dari Gayo juga ada, itu bisa aja, nggak perlu datang, nanti datangnya auto tes aja.
0: Tapi kalau mau datang boleh dong.
1: Boleh, boleh banget, karena ada sebagian orang tua kayak tahun kemarin mau ini lihat kondisi asrama, mau lihat kan pasti orang tua ya, pasti tadi kak, jadi orang tua pasti juga mau lihat fasilitasnya, kayak gitu, gimana kondisi lingkungan Ruhul Qur'ani ini, apa aja sih fasilitas yang ada. Nah itu bisa datang aja ke RQ untuk lihat langsung. Pasti kita kan survei dulu nih kalau mau memasukkan.
0: Paling penting nih, ketinggalan satu lagi, kalau untuk mencuci baju ini.
2: Laundry ya.
1: Kalau di RQ ini cuci bajunya karena kan kita ada iuran bulanan. Nah di iuran bulanan itu sudah termasuk laundry, jadi nggak bayar laundry terpisah lagi.
0: Oh itu udah gitu. Semua dengan ini biaya makan sama biaya
1: biaya laundry udah termasuk di situ
2: bulanan.
0: Kalau untuk mata pelajarannya gimana? Ada jadwal-jadwalnya juga untuk kayak akademis sama ini
1: ada,
0: agama.
1: Ada. Namun kalau untuk pembelajaran agama sendiri itu biasanya berbarengan dengan pembelajaran sekolah. Nah kalau yang non akademik itu di luar jam sekolah tadi, biasanya sore ya,
2: siang ke sore. Jumat sama Sabtu.
0: Oke, sebelum kita tutup nih karena udah mau selesai di penghujung siaran, boleh nggak Ustaz nih sampaikan closing statement kan untuk hari ini apa?
1: Closing statementnya.
2: Apa ya?
0: Mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman perdua yang mau masuk ke pesantren.
2: Kalau anak pribadi ya kayak di era digital of course, di era digital, dan kita di sini juga mencari generasi. Generasi-generasi yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kita diajarkan untuk, kita nih ya pendidik, diajarkan untuk mengajarkan mereka, yaitu anak-anak kita nanti, generasi kita nanti, tentang Al-Quranul Karim. Karena cuma Al-Quranul Karim ini yang akan mengajarkan banyak kita, banyak hal dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun di akhirat. Itu aja sih kak.
0: Jadi kita tahu isi Al-Quran itu ya, paham.
2: Ini kekhawatiran kita itu selesai. Kalau misalnya kita tujuannya itu satu, sentrik garis imajinernya itu Allah satu.
0: Kalau untuk ibu kakak dia apa?
1: Kalau mungkin lebih ke dalam memilih pendidikan ya, karena pendidikan ini merupakan jembatan untuk kita itu ke dunia karir juga ya. Nah, di mana pendidikan ini bukan hanya dunia juga, tapi pada ke akhirat juga nanti. Pada akhirnya itu adalah jembatan untuk kita dan bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, kalau misalnya kita memilih pendidikan sendiri, kadang kalau mempertimbangkan dunianya saja, nanti akhiratnya lupa. Nah, kalau kita sendiri, kalau bagi saya sendiri, misalnya kenapa kalau saya sendiri memilih, bukan berarti kalau enggak di asrama itu tidak baik, bukan. Tapi kita tahu gimana kapasitas diri kita sendiri, kayak gitu. Kalau dari saya pribadi, kenapa asrama itu adalah tempat yang tepat, apalagi mungkin dalam dua jenjang ini, ketika jenjang MTS ada MA dan MA ya, misalnya kita sudah pernah di MTS nih masuk asrama, jadi setidaknya 3 tahun itu udah menjadi bekal kita, sudah membentuk pondasi dalam diri kita untuk berpegang nih dalam menjalani kehidupan. Nah, yang itu merupakan hal yang penting ketika kita konsep hidup kita, karena kan untuk kita kedepannya itu adalah habit. Hal yang kita laksanakan di depan ini adalah habit yang terbentuk dari perjalanan kita tadi. Salah satunya perjalanan itu adalah pendidikan.
0: Iya, gitu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Bu udah datang di sini. Oke, teman perdua, enggak terasa nih kita udah sampai di penghujung santai siang hari ini. Dari obrolan kita ini kita bisa nih melihat bahwa memilih pesantren bukan hanya soal mencari tempat untuk anak belajar agama, tetapi juga nih tentang mencari lingkungan yang bisa membantu anak untuk tumbuh belajar mandiri tentunya. Nah, dan bagi teman perdua nih yang sudah mempersiapkan pendidikan putra-putrinya, tadi kita udah bahas juga informasi seputar penerimaan siswa baru di Ruhul Quran nih. Terima kasih banyak nih untuk Ibu Lydia dan Ibu Irma ya.
2: Irma sebenarnya.
0: Yang udah hadir nih berbagi informasi ke bersama kita siang ini. Semoga obrolan ini nih bisa menjadi informasi bagi orang tua yang sedang menentukan nih pesantren mana yang menjadi pilihannya. Oke, teman perdua, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa menit ya?
0: 30-an pas setengah jam.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Itu mah berdua tadi nih kita udah sama-sama nih ikut di acara santai siang dengan obrolan yang menarik tentang bagaimana nih memilih pesantren yang tepat di era digital sekaligus informasi seputar penerimaan siswa baru Ruhul Quran nih. Banyak banget nih informasi dan insight yang kita dapat, terutama nih buat teman berdua yang sudah mempersiapkan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Nah buat yang baru bergabung nih jangan khawatir karena keseruan di Perdua masih terus berlanjut nih, tetap stay tune di Perdua Melobos 93 FM. Jangan kemana-mana karena masih ada banyak banget nih program dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu teman Perdua. Nah ini udah masuk kita di jam request. Buat teman Perdua yang mau request lagu boleh banget nih kirimkan requestnya di WA Perdua di 0811 6837903. Nah tapi dan udah ada nih satu request yang masuk dari Minace yang mau didengerin lagu Sumpah Mati dari Selina. Nah Minace requestnya segera nih kami putarkan. Buat teman Perdua lainnya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perdua Melobos 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Jauhi judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Who's it gonna be?
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the deal, my dear.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Ya, teman berdua nih udah masuk jam makan siang belum sini, tapi kayaknya nih udah mau memasuki jam makan siang nih tepatnya pukul 12. Nah, suasananya nih hari ini lagi mendung. Biasanya nih ada aja keinginannya buat makan sesuatu yang hangat, gurih dan tentunya bikin perut nyaman nih. Kalau Tami boleh kasih ide nih, mie Aceh kuah nih bisa jadi pilihan yang pas banget. Aromanya yang kuat, kuahnya yang gurih dan sedikit pedas, ditambahin irisan daging atau seafood. Wah, cocok banget ya disantap saat cuaca mendung. Cara membuatnya nih juga sebenarnya cukup sederhana ya. Pertama, teman berdua nih bisa tumis bawang merah, bawang putih, dan bumbu rempah seperti cabai, kunyit, jintan, ketumbar, dan merica nih sampai harum. Setelah itu nih masukkan daging atau seafood sesuai selera, lalu tambahkan air atau kaldu. Nah, masukkan deh mie-nya, kemudian tambahkan kol, tomat, daun bawang, dan sedikit kecap atau bumbu nih sesuai selera. Tinggal dimasak sampai mie matang dan kuahnya meresap, terakhir nih tinggal dikoreksi rasa. Nah, kalau mau lengkap nih, sajikan dengan acar bawang, emping dan perasan jeruk nipis. Nah, ini baru namanya makan siang yang bikin susah berhenti nih. Nah, tapi kalau teman perdua nih kurang suka mie, ada pilihan lain nih yang gak kalah cocok, yaitu soto ayam hangat. Caranya nih tinggal rebus ayam sampai matang, lalu buat kuah dari tumisan bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, dan sedikit merica. Tinggal tambahkan kaldu ayam, masukkan bumbu daun aromatik namanya ya, serai, daun jeruk, dan garam. Setelah kuah harum nih dan rasanya pas, tinggal masukkan kembali nih suiran ayam. Tinggal siapkan nih nasi atau lontong, toge, daun bawang, bawang goreng, lalu tinggal disiram deh dengan kuah soto panas. Tambahkan sambal dan jeruk nipis kalau suka rasa nih yang lebih segar. Nah, buat teman berdua yang ingin menu yang lebih praktis, ada telur dadar sambal juga bisa nih jadi penyelamat makan siang. Telurnya dikocok nih bersama irisan bawang, cabai, daun bawang, dan sedikit garam. Tinggal digoreng nih sampai bagian luarnya kecoklatan. Sambalnya nih bisa dibuat sederhana dari cabai, bawang merah, tomat, garam, lalu diulek dan diberi sedikit perasan jeruk nipis. Tinggal dimakan nih bersama nasi hangat. Sederhana tapi ini nikmatnya luar biasa ya. Jadi suasana yang mendung sebenarnya ini bukan alasan untuk bingung mau makan apa ya. Yang penting ada nasi hangat, lauk yang enak, dan tentunya makan dengan porsi yang cukup ya teman perdua. Selamat makan siang nih buat teman perdua. Jangan lupa juga nih minum air putih juga setelah makan. Buat yang sedang makan nih, semoga makan siangnya bikin kenyang dan mood kembali naik. Dan yang masih di perjalanan nih mencari makan, tetap dong hati-hati di jalan. Oke, tetap stay tune di Perdua Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu? Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan empat peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Ya teman perdua, ada kabar membanggakan nih dari Aceh Barat. Kali ini datang dari dunia pendidikan sekaligus olahraga. Ada siswa madrasah nih yang berhasil menunjukkan prestasinya di arena taekwondo. Ada siswa MIT16 Aceh Barat yang sukses membawa pulang 3 medali emas dari ajang taekwondo. 3 emas nih loh teman perdua, tentu ini bukan sebuah pencapaian yang datang begitu saja. Di balik medali yang berhasil diraih ada latihan, kedisiplinan, keberanian, dan semangat nih untuk terus memberikan yang terbaik. Taekwondo sendiri nih bukan hanya soal kemampuan melakukan tendangan atau pukulan, di dalamnya nih juga ada latihan fisik, konsentrasi, kecepatan mengambil keputusan, sekaligus mental untuk tetap tenang ketika berada di arena pertandingan. Dan prestasi siswa MIT16 Aceh Barat ini menjadi kabar yang cukup membanggakan karena dari lingkungan madrasah ternyata lahir juga nih generasi muda yang mampu berprestasi di bidang olahraga. Buat teman perdua nih yang masih sekolah, ini juga bisa nih menjadi pengingat bahwa prestasi itu nggak harus selalu datang dari satu bidang saja. Ada yang berprestasi di bidang akademik, ada yang punya bakat di seni, dan ada juga yang menemukan jalannya nih melalui olahraga. Yang penting bakat itu terus diasah dan jangan berhenti belajar. Karena bisa jadi nih sesuatu yang hari ini masih dianggap sebagai hobi, justru suatu saat bisa menjadi prestasi yang membanggakan. Sekali lagi nih selamat untuk siswa MIT16 Aceh Barat atas torehan 3 medali emas di cabang taekwondo. Semoga pencapaian ini menjadi penyemangat untuk terus berlatih, terus berkembang, dan kembali menorehkan prestasi di berbagai kompetisi berikutnya. Dan tentunya nih semoga semakin banyak pelajar Aceh Barat yang berani menunjukkan kemampuan dan prestasinya. Itu tadi kabar prestasi dari dunia pendidikan dan olahraga Aceh Barat. Tetap stay tune di Predom Labo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Ya teman Ferdua, gak terasa ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.26 WIB, 28 WIB. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Azan zuhur akan berkumandang sekitar pukul 12.30 WIB. Buat teman Ferdua yang sedang beraktivitas, boleh menyiapkan diri. Yang masih di perjalanan bisa mencari tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat sekaligus menunaikan ibadah. Dan buat ini yang sudah berada di rumah, kantor, sekolah, atau tempat aktivitas lainnya, jangan lupa persiapkan diri untuk sholat zuhur. Jadi tetap stay tune Ferdua Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu. Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan azan zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Sekolah Nomor 1 Pasejambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Ya teman berdua, baru aja nih kita dengerin lagu Tidur Siang dari Fatin. Nah kalau denger judul lagunya nih rasanya memang cocok banget nih sama suasana siang seperti ini. Seperti sekarang ya, setelah makan siang, udara nih udah mulai hangat, mata mulai berat. Tapi buat teman berdua yang masih beraktivitas nih, jangan sampai benar-benar ketiduran nih. Nah ngomong-ngomong soal hiburan, ada satu kabar entertainment yang menarik dan cukup relate nih dengan kehidupan anak muda sekarang, yaitu Home Sweet Home The Music. The Musical. Nah kalau teman berdua sebelumnya nih udah familiar nih dengan cerita Home Sweet Loan, kisah Kaluna yang berjuang nih untuk punya rumah sendiri di tengah berbagai tuntutan keluarga. Sekarang nih ceritanya hadir dalam bentuk pertunjukan musikal. Dan kabarnya nih mulai hari ini 30 September Home Sweet Loan The Musical resmi dipentaskan di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta dan akan berlangsung sampai 18 Oktober 2026. Nah yang menarik, cerita Kaluna ini memang dekat dengan kehidupan banyak orang nih, tentang bekerja, punya impian, ingin mandiri, tapi di saat yang sama ada tanggung jawab nih terhadap keluarga. Belum lagi soal keinginan punya rumah sendiri yang kadang terus seperti, wah kapan ya bisa punya rumah. Nah keresahan seperti itu nih yang kemudian dibawa ke atas panggung lewat musik, acting, koreografi, dan komedi. Jadi bukan sekedar cerita tentang rumah nih, tapi juga tentang keluarga, pekerjaan, pengorbanan, mimpi, dan perjalanan mencari tempat untuk pulang. Yang menarik lagi nih, pertunjukan ini menghadirkan 18 lagu untuk membawa perjalanan Kaluna ke atas panggung. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal Kaluna lewat novel karyanya Almira Bastari dan film Home Sweet Loan, sekarang kita bisa nih melihat kisahnya dalam pengalaman yang berbeda, yaitu pertunjukan teater musikal secara langsung. Dan buat teman perdua nih yang penasaran, pertunjukannya berlangsung sampai 18 Oktober di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi dari Tidur Siang tadi, sekarang kita udah sedikit jalan-jalan nih ke dunia entertainment. Siapa tahu nih setelah dengar info ini, teman perdua yang lagi santai siang-siang jadi kepikiran kayaknya seru juga nih nonton musikal, tapi ke Jakarta. Oke teman perdua, itu tadi info entertainment perdua. Tetap temani Tami, jangan kemana-mana karena masih banyak informasi dan lagu-lagu pilihan yang bakal nemenin siangnya teman perdua hari ini. Tetap stay tune di Perdua Mabos 9,3 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Ya teman berdua, nggak terasa nih kebersamaan kita siang ini sudah sampai nih di penghujung. Terima kasih banyak nih buat teman berdua yang udah setia nih menemani Tami dari awal sampai sekarang. Mulai dari obrolan santai siang, jam request, sampai nih menemani makan siang dengan suasana mendung hari ini. Nah buat yang masih beraktivitas nih, semoga semuanya berjalan lancar. Yang lagi di jalan tetap dong hati-hati di jalan. Tami pamit dulu nih dari siang ini, tapi jangan kemana-mana. Atau stay tune di Perdua Melabuh 9.3 FM, karena setelah ini masih ada program menarik yang siap menemani teman berdua. Tami pamit, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dinas Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kawan.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore, teman Prodo. Kita ada di sore ceria, dan Anda akan terus menemani teman Prodo pastinya hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari sesi kita 30 September 2026, teman Prodo. Tapi untuk sekarang kita masih bisa informasi dulu nih, teman Prodo, sampai kelar ke jam 15 ya. Jam 15 nanti kita lanjutkan juga. Oh, masih musim informasi kita jam 16 nanti, teman Prodo. Baru kita ada narasumber, nanti kita akan ngobrol langsung bersama dengan narasumber yang insya Allah bakal hadir di sini, teman Prodo. Topiknya apa nanti bakal aku sounding. Tapi buatnya kalian yang udah kepoin kita di media sosial pasti udah tahu kalau nanti kita juga kehadiran narasumber di sini dan ngebahas sesuatu yang sangat menarik, teman Prodo. Make sure kamu udah follow kita di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Terus juga udah save nomor WhatsApp kita di 0811-6877-903. So don't forget untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube kita RRI_Melabo ya. Kalau untuk media sosial Prodo RRI Melabo, teman Prodo. So kita lanjut yuk untuk informasi yang pertama. Tetapi terus bersama dengan Anda. So ini dia informasi dari www.rri.co.id. Roda FM, teman terbaik kamu. Ini ada informasi Miss Masjid Baru dan Min 10 Aceh Barat hasilkan buku literasi bersama dengan Mendik Dasmen, teman Prodo. RRI.co.id Melabo. Kolaborasi Miss Masjid Baru dan juga Min 10 Aceh Barat dalam pengembangan budaya literasi menghasilkan karya buku berjudul Satu Baik, Satu Cahaya untuk Negeri. Buku tersebut merupakan hasil kegiatan menulis puisi bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia. Kegiatan penulisan tersebut diikuti oleh siswa dan juga guru dari kedua madrasah sebagai bagian dari program literasi yang diselenggarakan komunitas Yuk Menulis atau KYM. Nah, selain menghasilkan karya buku, Miss Masjid Baru dan juga Min 10 Aceh Barat juga mendapatkan penghargaan sekolah pegiat literasi dari komunitas Yuk Menulis atau KYM. Penghargaan tersebut diberikan bentuk apresiasi atas komitmen dan juga upaya nyata kedua sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi di lingkungan pendidikan, teman berdua. Muatnya kalian yang mau sharing-sharing bareng Nanda, sebenarnya sekarang ini struggle yang menjadi siswa dan siswi, mahasiswa itu apa ya, teman Prodo? It must be different. Jangankan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu aja itu berubah banget semuanya, ya kan? Jadi aku pengen tahu dong. Jadi di sela-sela siaran kayak gini boleh banget kalau misalnya kalian mau WhatsApp kita di 0811-6877-903 sharing-sharing. Mungkin pertanyaannya kayak begini kali ya, lebih bagusnya. Apa susah payahnya menjadi siswa atau mahasiswa di era zaman now? Aku mau tahu itu aja. Silakan di WhatsApp di 0811-6877-903.

teman pro 2 sama teman pro 2, thank you banget untuk kamu yang masih tune in. Lagunya diulang ya, dari Raim La Ode, Menari-nari baru aja mengudara, terlintas di jam 14:41 waktu Indonesia Barat. Tetapi terus bersama dengan Anda teman pro 2, nanti kita akan update banyak informasi lainnya. Dan saatnya kita coba putarkan lagi lagu-lagu lainnya yang sudah Anda susun api di playlistnya Proda FM teman pro 2. Nanti kita juga akan update informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id. Nanti kita akan bahas seputar skin, ada lotion dan juga lain-lain yang bakal aku play buat kamu teman pro 2. Untuk kamu yang udah WhatsApp kita, terima kasih pagi ini. Sorry ya kok terasa pagi ini teman pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah WhatsApp. Boleh juga nih kalau misalnya mau diputerin lagu-lagu apa, boleh langsung di 08 11 68 77 903. Tapi jawab dulu pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu, se-struggle apa sih kalau misalnya menjadi siswa, menjadi mahasiswa untuk saat ini, atau menjadi seorang pelajar di era digital gini teman pro 2? Apakah tambah gampang bikin PR-nya, atau justru PR-nya itu tambah susah dibuat gitu ya kan, karena banyak banget AI di sekeliling kita teman pro 2. Atau referensinya tambah baik atau enggak? Nah, boleh tuh kalian WhatsApp ya, jawab dulu susah atau enggak. Udah gitu aja ya, di 08 11 68 77 903. Teman pro 2, salah satu lagu dari Mickey Conrad, judul lagunya Raja Ampat, bakal aku play buat kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: There's gonna be one last night. 90,3 FM Prodo RRI melabuh teman terbaik kamu. Selamat siang aja untuk semuanya teman Prodo. Untuk informasi waktu nih baru jam 14.56 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar itu syahdu sekali teman Prodo untuk hari ini ya. Mendung-mendung gimana gitu teman Prodo. Cuman aku suka sih, gak hujan tapi mendung adem gitu ya kan. Bikin suasana tambah gimana gitu. Kalau jam-jam kayak gini tuh pasti bawaannya langsung lapar ya teman Prodo. So make sure kalau misalnya ini kan jam-jam kayak udah lewat jam makan siang, tapi jam makan malam juga belum sampai. Nah, jadi cukup-cukup minum air putih. Terus kalau misalnya kalian mau makan-makan ringan, pilih makanan yang ringan yang kira-kira ya jangan terlalu bikin kenyang, jangan terlalu banyak kalori, dan jangan minyak, dan jangan terlalu manis kalau bisa tuh. Bikin PR ya. Jadi nanti sambil searching dan googling kira-kira cemilan apa yang cocok dimakan jam segini, boleh sambil WhatsApp Pro 2 juga di 0811 0877 903. Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl bakal aku play buat kamu.
7: Alright, let's go.

0: shout it.
1: Woi, kemana? Anakku mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh. Itu kan buku Ziki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dan semoga besok syuting kita lancar.
4: Amin.
3: Oke, yuk pulang.
4: Yuk.
3: Istirahat. Sampai jumpa besok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: you gonna be?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melabuh, Facebook, Pro2 RRI Melabuh.

90,3 FM perlu Anda informasikan untuk Azan Asar pada jam 15.39 menit Indonesia Barat. Budi Doremi Bintang Jatuh sedang mengudara. Stay tune please.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Senang dan bahagia sekali pastinya. Untuk sore ceria hari ini ada Nanda dan juga ada Wanda. Nanda dan Wanda ya. Waduh, luar biasa. Di sore ceria kita akan ngebahas topik yang keren banget nih, merancang karir, menciptakan peluang dari hobi jadi cuan. Teman Pro 2, I'm very happy, I'm very pleasure ya. Di studio ini sudah ada Wanda Ramadan SSTMSM. Tuh, ketahuan dong ya kalau beliau ini apa? Artis gitu. Enggak ya. Dosen jurusan manajemen Universitas Teuku Umar in the house. Tepuk tangan dulu dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, gimana sehat Anda hari ini?
1: Sehat.
0: Cuacanya mungkin boleh tarik mic-nya ke depan lagi biar enggak. Iya, oke, dipasin aja.
1: Udah aman ya, Bang?
0: Aman kok. Keren banget hari ini, cakep, segar banget kayaknya.
1: Alhamdulillah, tapi di luar panas banget, Bang.
0: Panas apa mendung sih?
1: Lumayan.
0: Lumayan ya. Panas ya.
1: Cuacanya mendung tapi
0: engap.
1: Ya agak sedikit panas lah.
0: Iya, aku dari tadi lesu loh, malah lapar lagi ya. Tadi ngeliat Wanda ngunyah, kirain ngunyah apa, mau minta, ternyata permen karet guys ya. Gak mungkin join permen karet. Wanda, by the way, yes. Gimana? Coba ceritain dulu dong, kalau misalnya, kamu kan ini dosen jurusan manajemen Universitas Teuku Umar ya. Yes. Ada yang mau diceritain gak ke kita kayak gimana tuh?
1: Oke, sebelumnya
0: profil kamu
1: thank
0: deh.
1: You dulu ya, udah diajak lagi nih sore-sore ngobrol
0: sorry, ya.
1: Ngobrol bareng RRI Pro 2 ya. Terima kasih sebelumnya Bang, karena dulu juga udah pernah sekali ya main ke RRI dan nagih ternyata ya.
0: Nagih ya.
1: Kalau diajak lagi ayo
0: gitu. Ayo kan. Guys.
1: Tapi sebelumnya kenalin teman-teman yang lagi dengar dimanapun berada. Kenalin saya Wanda Ramadana ya. Ini kalau yang di Melabu mungkin orang baru.
0: Iya.
1: Karena tadi ya benar, terima kasih udah dikenalin sebagai dosen di Universitas Teuku Umar. Karena memang sebagai informasi juga baru 1 tahun Bang.
0: Baru
1: ya,
0: 1 tahun.
1: Jadi orang Melabunya ya. Asalnya itu dari kota Lhokseumawe.
0: Waduh.
1: Jadi anak rantau di Melabu ya. Masih buka circle, cari temen yang banyak gitu kan. Cari kegiatan yang positif juga. Terus kalau bisa bagi inspirasi kita juga ikut ya. Dimanapun ada space untuk itu, coba untuk bisa berkontribusi aja sih.
0: Tuh teman Pro 2. Open collaborator.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar Bang.
0: Tapi by the way sebelum kamu jadi dosen, udah pernah ke Melabu sebelumnya?
1: For sure belum.
0: Belum, kayak sekedar muter lewat atau gak jalan-jalan. Iya ya.
1: Iya, jadi emang benar-benar bukan dunia yang baru ya. Benar-benar lokasi yang baru, tempat yang baru juga ya, lingkungan yang baru. Jadi sedang dalam tahapan mencintai Melabu.
0: Waduh.
1: Karena mau gak mau kan, kalau sebagai informasi juga ke Melabu kerja karena pengabdian ya. Kita jadi pegawai negeri sipil, siap ditempatkan di mana aja. Ya udah deh. Karena Melabu tempat penempatan, jadi kita coba untuk bisa ya mencintai kota Melabu.
0: Iya, dan masih terasa rumah lah selama masih di Aceh ya. Untungnya masih penempatannya masih di Aceh.
1: Walaupun pulangnya 12 jam sih kalau
0: 12 jam luar biasa, tapi kalau transit di bandar enggak begitu terasa kali ya. Tapi kalau lanjut lumayan pegel juga itu 12 jam.
1: Benar.
0: Luar biasa. Jadi dalam setahun ini sering pulang ke Lhokseumawe.
1: Ya kalau ada waktunya, kalau ada kegiatannya, kalau ada kerjaannya. Nanti kita mau ngobrol soal itu ya Bang ya.
0: Iya, apalagi
1: kalau ada kerjaannya juga pasti bakal balik ke Lhokseumawe.
0: Ya
1: mungkin bahkan bukan mungkin lagi ya bahkan kalau lagi ada kegiatan sebulan bisa 3 kali pulang.
0: Waduh luar biasa.
1: Setiap minggu harus pulang gitu kan.
0: Gempor gak itu ya?
1: Tapi ya gitulah sebagai konsekuensi dari pekerjaan ya. Ya coba untuk dinikmati aja Bang.
0: Oke. Tapi sebelumnya kamu dosen di manajemen, di jurusan manajemen. Bisa gambarkan ke kita enggak kalau misalnya yang dipelajari di situ apa, terus juga kayak ruang lingkup manajemen itu kayak gimana sih sebenarnya?
1: Karena di Universitas Teuku Umar itu kita punya banyak spesifikasi ya. Walau jurusan itu manajemen tapi anak-anak bisa milih beberapa konsentrasi.
0: Oke.
1: Di sana kita bisa milih konsentrasi sumber daya manusia.
0: Oke, ruang lingkup manajemen itu kayak
1: iya. Keuangan ya dan juga satu lagi pemasaran ya. Jadi spesifikasi keilmuan Wanda sendiri itu di sumber daya manusia.
0: Oke.
1: Jadi kita coba ngobrol sama anak-anak mahasiswa, berdiskusi ya, saling tukar pikiran gimana caranya mereka disiapkan menjadi generasi-generasi unggul yang nanti akan menjadi garda terdepan dalam proses pencarian bakat, ya, proses penseleksian dan lain sebagainya. Itu konsentrasi yang Wanda dalami dan Wanda transfer ke teman-teman di Universitas Teuku Umar. Tapi dalam pelaksanaannya kita ngajarin teman-teman di kampus itu gimana mereka bisa menghandle diri mereka as a manager ya. Karena kita di manajemen sedang meng-create mereka untuk bisa beradaptasi ya. Mm-hmm. Gimana caranya nanti mereka bisa menjadi leader untuk baik usaha mereka sendiri. Oh. Atau baiknya mereka kerja di tempat orang lain gitu. Baik. Memang dipersiapkan untuk menjadi manajer gitu.
0: Oke, berarti secara general bisa kemana aja dong?
1: Bisa kemana aja. Oh, tapi okay. Dalam spesifikasi mm-hmm. tadi ya, mm-hmm. ketika mereka di semester 5 mereka harus milih ke bidang mana yang mungkin lebih prefer mereka tuju. Apa keuangan, mm-hmm. apa sumber daya manusia, atau mm-hmm. mereka akan milih pemasaran gitu. Mm-hmm. Jadi akan skupnya akan lebih
0: diciutkan lagi.
1: Hmm,
0: gitu. Oke, okay, teman Prodo. Jadi itu dia tadi ya. Tadi juga Nanda berpikir gitu, maksudnya kan di manajemen ini yang dipelajari sebenarnya apa gitu loh. Oh, ternyata banyak. Dan di semester 5 tadi baru lebih ke spesifik, lebih diciutkan ya. Lagi. Hmm. Oke, okay, itu mungkin perkenalan singkat kita sama Wanda. Ini panggilannya Wanda ya?
1: Wanda, ya.
0: Jadi, Wanda lancar banget nih public speakingnya.
1: Jadi kerasa Wanda dan Nanda.
0: Wanda dan Nanda. Kayaknya harus buat show nih Wanda dan Nanda gitu ya. Kita buat project nanti di luar ya.
1: Boleh, boleh.
0: Di luar dari Pro 2 boleh nih kayaknya. Karena usut punya usut nih teman Prodo, tadi udah ngobrol kita di belakang sebelum on air. Ternyata Wanda juga dulu seorang punya radio.
1: Ya, benar sekali Bang.
0: MC juga.
1: Benar sekali.
0: Kalau MC itu MC apa aja? Kan kalau MC kan kamu bisa MC sebagai apa, untuk acara entertain, hiburan. Ada MC formal, ada MC misalnya kayak sekarang banyak MC wedding. Atau juga MC adat
1: ya,
0: gitu.
1: Benar sekali. Alhamdulillahnya hampir semua event.
0: Waduh luar biasa. Ya. Kalau MC emang dihajar semua ya.
1: Semua. Dulu awal-awal meniti karir sama kayak Bang Nanda ya. Mm-mm. Kita coba saat kuliah dulu side jobnya itu jadi penyiar radio di Lux Maui. Ternyata kayaknya enak tuh ya.
0: Asik.
1: Siaran ya, mm-mm. ada feedback dari pendengar ya, banyak yang request, banyak kirim salam dan sebagainya. Ternyata di situ lo mulai terlatih public speaking, mulai terlatih bahwa logika berpikir kita kan harus benar-benar sambil ngomong, sambil mikir, sambil
0: apalagi nih
1: ya, gitu apalagi ya, kan? Ya ternyata mulai dari siaran radio itu membuka jalur untuk bisa ikut kegiatan-kegiatan beranda. Diawali kalau dulu kecil-kecilan ya, event radio, diajak brand, diajak brand kerjasama dulu dari radio baru keluar gitu kan. Ternyata nggak lama banyak IO yang nawarin job yang lebih besar. Dan alhamdulillahnya enggak cuma kegiatan brand aja sekarang. Sekarang mungkin kegiatan pemerintahan, mulai bupati gubernur, bahkan pernah ngikutin kegiatannya presiden untuk di MC-in oleh Wanda gitu. Jadi udah sampai ke tahap yang dimana benar-benar harus ketemu dengan orang yang lebih profesional. Itu memang ngelatih sekali ya. Ternyata dari public speaking yang tadi kita kira cuma jadi hobi, ya tadi ya kita mau bahas lagi, ternyata bisa jadi cuan.
0: Iya, langsung gitu. Nih ke topik kita sebenarnya langsung ngena. Benar. Gitu loh. Itu salah satu hobi yang udah di-mention sama Wanda atau teman Prodo, kalau misalnya kayak kita pinter public speaking kayak gitu ya kan, ranahnya kemana, itu ternyata benar-benar bisa jadi cuan, apalagi di zaman sekarang teman Prodo. Apalagi kalau mau dihajar semua, lebih banyak lagi cuannya gitu loh ya kan. Benar. Heboh boleh, MC formal boleh, by request gitu loh teman Prodo. Ya, gitu loh. Jadi ya itu dia tadi salah satu hobinya. Cuman kalau misalnya kita berbicara tentang hobi nih Wanda, ini mungkin langsung ke pertanyaannya gitu loh ya kan. Apa-apa aja nih kira-kira hobi yang untuk sekarang ini itu bisa dijadikan cuan, selain sebagai public speaker gitu kan, sebagai MC, ada lagi gak hobi-hobi yang Wanda tahu yang bisa dijadi cuan?
1: Kalau sekarang kan di zaman yang begitu mudah Bang ya, accessibility untuk digital. Saya rasa anak-anak muda yang lagi dengerin kita sekarang juga untuk cari cuan itu gampang sekali Bang. Hobi kan gak cuma di seputaran skill ya. Hobi juga mungkin teman-teman ya, skillnya adalah olahraga mungkin. Ya bisa juga mereka masuk ke dunia digital dengan bikin konten dan lain sebagainya. Itu sangat amat mudah sekali dapat cuan Bang ya. Gak cuma di bidang olahraga mungkin. Tapi kalau di bidang akademis mereka suka nulis. Ya kenapa gak dioptimalkan dengan cari perlombaan dan lain sebagainya. Itu juga saya sering arahin tuh anak-anak mahasiswa ya. Ketika lihat ada perlombaan jangan sampai diem. Gas. Kalau hobinya nulis itu lebih mantap lagi tuh. Ya sesuai dengan passionnya. Banyak Bang. Kalau sekarang ya anak muda kerjaan yang nge-scroll doang, ya coba deh cari backup-an. Sambil scroll bisa bikin konten, jualan, affiliate dan lain sebagainya, uangnya datang juga ternyata. Jadi juga hobinya gak cuma main media sosialnya media sosial doang ya. Tapi sambil scrolling, sambil punya inisiatif sendiri juga untuk bisa bikin konten. Karena kan bikin konten juga punya satu skill tersendiri ya Bang ya. Yang harus dikulik terlebih dahulu sampai kita bisa di tahap yang benar-benar di menghasilkan cuan tadilah.
0: Okay.
1: Gitu. Gak cuma hobinya rebahan sambil main media sosialnya doang ya, tapi cobalah sedikit improve sambil scroll ya, cobalah jadi affiliate atau apa yang bisa menghasilkan cuan di era digital yang begitu luar biasa ini, Bang.
0: Oke, even kalaupun misalnya kayak kalian seorang guru gitu ya kan.
1: Iya,
0: kayak,
1: benar.
0: Kayak seorang guru, misalnya ada guru, katakanlah mungkin pelajaran yang terberat itu kita berpikir pasti, kalau menurut kamu, kalau aku tanya pertanyaan, ya, pelajaran yang terberat pada saat kamu lagi sekolah itu apa? Kalau menurut kamu?
1: Kalau dulu ya harus diakuin kayaknya orang yang sering menggunakan otak kanan akan sangat beribet ketika menggunakan otak kiri ya. Itu matematika.
0: Iya, makanya.
1: Itu sangat amat menguras energi, Bang. Tanpa mengurangi rasa bangga kepada orang-orang yang mungkin bisa menggunakan otak kanan dan juga otak kiri secara bersamaan ya.
0: Balance gitu ya.
1: Penalarannya jago ya, ternyata perhitungannya juga jago itu. Kita harus mengacungi jempol.
0: Kalau aku sih lemah banget sih di matematika, jujur. Aku gak tahu Anda ya. Tapi itu yang mau aku bilang adalah, kalaupun misalnya kalian tuh adalah seorang guru matematika, karena kan sekarang kalau misalnya kita lihat secara online ya teman-teman Prodo, atau misalnya kita nonton katakanlah ada media sosial yang bisa live gitu, YouTube, TikTok, atau Instagram, itu mereka memecahkan masalah di matematika itu sangat gampang ketimbang kita zaman sekolah dulu. Jadi kalaupun kita nonton sekarang itu kayaknya sangat mudah gitu loh, dan itu ternyata juga bisa dijadiin konten dan ladang cuan juga.
1: Benar sekali, dan itu saya rasakan sendiri nih.
0: Serius?
1: Ya, serius dulu. Ketika mencoba ikut dalam kontestasi, ikut CPNS ya, dulu kan itu persaingannya jutaan orang yang ikut
0: melamar.
1: Mikir juga nih, kalau saingannya banyak, terus yang harus dihadapi adalah tes matematika ya, atau TU tadi, ya bang, kita ngomongin soal kelemahan, saya ngerasa kayak ini gak bisa kalau cuma ikut-ikutan, harus dalam proses belajar. Saya lihat orang-orang berbagi informasi, memberikan pelajaran secara cuma-cuma melalui media sosial, ya, menggunakan platform yang nggak cuma di satu platform doang, ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya, ternyata menjual ilmu ya dengan iming-iming dikasih gift.
0: Iya, benar-benar.
1: Kita dapat gratisnya, ternyata orang lain juga mengapresiasi hal tersebut. Secara tidak langsung dia senang dengan passionnya, dia senang dengan skillnya, dia bagi ke orang lain berikan gift dan ternyata berpenghasilan, cuan juga tuh.
0: Benar.
1: Ya, dan saya rasain ternyata manfaat dari hal tersebut, dari kebaikan orang lain, dari skill yang dia punya, membantu sekali, Bang. Sehingga ya tadi ya, ternyata passing grade yang saya takuti sekali di TU, alhamdulillah lolos ya.
0: Lolos ya.
1: Jadi niatnya cuma ingin tadi ya nonton doang, ternyata ke distrik untuk mau belajar punya hasil yang bagus juga. Sang pemberi ilmu dapat dapat pahala, kita juga dapat manfaat gitu ya. Saya senang sekali. Makanya saya bilang teman-teman, kalau punya skill jangan apa ya, jangan sia-siakan platform media sosial sekarang ini. Semua hal teman-teman bisa include-kan ke dalam sosial media tersebut dan gak menutup kemungkinan itu bisa menjadi cuan, Bang.
0: Iya, gitu. Makanya. Karena kan lagi happening sekarang media sosial. Kita kan gak tahu, karena kan yang namanya era media sosial, terus juga era internet harus kita akui itu sebentar siang, sebentar malam. Maksudnya waktunya tuh cepet banget. Jadi jangan ketinggalan momen. Ini momennya masih bagus banget. Branding diri ya di media sosial. Benar. So why not gitu ya kan. Benar, ada yang mau diceritain tentang branding diri?
1: Nah itu juga nih. Ya kalau di kelas, misalkan di kelasnya Wanda di kampus ya. Wanda selalu ada satu mata kuliah juga yang spesifikasi seneng sekali Wanda bantu untuk mengarahkan teman-teman di kelas Wanda. Itu namanya komunikasi bisnis.
0: Okay.
1: Ya, komunikasi bisnis bagaimana teman-teman di kampus meraih kepercaya dirian ketika mereka nanti akan berhadapan langsung dengan klien atau bahkan mitra kerja mereka setelah mereka lulus nanti. Banyak yang nanya, Pak, saya gak jago public speaking, saya gak berani berbicara. Wanda selalu nanya ke mereka, sebenarnya apa sih yang mereka takuti ketika berbicara?
0: Benar.
1: Banyak yang kasih alasan, Pak, saya takut nanti kalau saya ngomong, orang lain akan memberikan
0: kayak komentar,
1: kritik. Ya, komentar kritik yang gak baik kepada saya. Ya, atau saya gak pede Pak lihat diri saya. Saya saya gak cantik Pak, saya gak ganteng Pak. Saya
0: sekarang media sosial mau gak cantik mau ganteng tetap menarik aja.
1: Ada filter.
0: Iya benar.
1: Jadi saya coba kasih ke mereka gambaran bahwa kalau alasannya mereka takut karena nanti akan ada yang komen ya, ya itu bagian dari feeling mereka aja.
0: Iya,
1: banyak orang yang ngerasa bahwa ketika kita ngobrol, kita ngomong di depan umum itu, orang lain ngelihat kita dengan penuh rasa kekurang aja.
0: Padahal
1: enggak. Percayalah ketika orang lain melihat kita, orang lain sedang mungkin kalau dia 100% mendengarkan kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia lagi scrolling HP-nya juga, kalau dia lagi mungkin kita enggak terlalu menjadi momok buat orang lain. Orang lain tetap fokus juga dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi jangan takut ketika kita tampil gitu kan. Dan yang kedua, kalau mereka punya alasan gak berani, pas soalnya saya gak percaya diri. Percayalah teman-teman. Mau tunggu teman-teman berubah sampai kapan?
0: Kalau
1: teman-teman gak mulai sekarang, banyak peluang yang terlewatkan. Saya bilang. Jadi kalau nunggu, pas saya gemuk pak, mau kurus dulu. 7 tahun kemudian, peluangnya sekarang akan hilang. Atau pas saya kurang
0: glowing, katakanlah
1: kurang glowing lah,
0: mungkin gitu kan. Ya kalau perempuan
1: tunggu,
0: kan gitu ya. Ya
1: mau tunggu glowing itu sampai kapan gitu kan. Jadi mulai aja langsung teman-teman bisa gunakan sosial media tadi ya, balik ke branding. Teman-teman jangan nunggu orang lain kasih ekspektasi yang baik dulu. Jangan tunggu ketika kita percaya ketika ingin berubah dulu biar kita percaya diri, telat. Orang udah maju sangat amat jauh di era perkembangan media sosial, di dunia digital yang begitu luar biasa. Kita masih nunggu dan nunggu. Jadi saya bilang, berbicaralah, belajar public speaking, belajar accepting yourself. Insya Allah ya, komunikasinya jalan, percaya dirinya jalan, nanti akan memudahkan banyak lini dalam usaha atau bisnis yang teman-teman jalankan. Gitu sih konsep yang sering saya gambarkan ke teman-teman di kelas komunikasi bisnis di kelas saya gitu.
0: Oh gitu, jadi itu salah satu cara kayak apa namanya ya, kasih mereka support ya, semangat kayak gitu ya. Supaya mereka gak duluan worry sebelum mereka menjalaninya.
1: Benar
0: gitu
1: sekali,
0: loh. Oke, kalau untuk Wanda sendiri, kamu membranding diri as apa nih?
1: Nah itu ya.
0: Karena kayak dari, kebanyakan ya.
1: Dari dulu Bang Nanda ya. Dari dulu ketika jadi penyiar radio, beralih jadi MC profesional, sekarang jadi dosen, orang juga bukan bingung ya, tapi saya pribadi juga saya seneng dianggap profesional MC,
0: boleh.
1: Tapi saya juga seneng punya karir yang profesional,
0: boleh
1: saya
0: juga.
1: Saya jadi pegawai negeri sipil,
0: jadi dosen oke juga,
1: gitu kan. Jadi ketika harus milih, saya sebenarnya gak bisa milih Menanda. Saya hampir 7 tahun berbarengan kuliah, ya S1, S2, bahkan melanjutkan kuliah itu dengan menggunakan pendapatan dari sang MC.
0: Oh.
1: Jadi makanya ketika orang tanya lebih prefer yang mana, saya gak bisa jawab. Karena dua-dua adalah hal yang saya sukai. Saya bisa melanjutkan S2 juga karena saya dapat penghasilan dari side job saya. Selain kuliah, kerja, saya ambil
0: job
1: gitu ya. Udah bisa lanjut kuliah untuk S2. Di situ saya coba untuk mencintai dua pekerjaan ini secara bersamaan gitu. Jadi kalau selama dosen tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar, masuk job yang lain ya udah kita terima juga. Apalagi di Sabtu Minggu, kayak saya bilang sama Bang Nanda tadi ya, kenapa sebulan bisa pulang 2-3 kali ya?
0: Ada job
1: ini boleh promosi nggak sih Bang Nanda?
0: Boleh.
1: Ini teman-teman yang lagi dengerin boleh nanti coba main di Instagramnya saya, mana tahu ada yang butuh event atau kegiatannya dipandu ya, main aja di @ Ramadan Wanda.
0: Ramadan
1: boleh
0: Wanda.
1: Dong.
0: Boleh.
1: At Ramadan Wanda. Nanti itu. Boleh dicek aja teman-teman ya. Aktivitas kita ada di sana. Saya juga sering sharing banyak tips ya. Bikin konten biar insight Instagramnya tetap selalu hidup gitu kan. Namanya kita jualan ya Menanda. Kita jualan skill.
0: Iya.
1: Jangan sampai orang ngerasa kita udah gak ada lagi di muka bumi ini gitu kan. Jadi sering selain tadi bilang ke mahasiswa. Mereka juga harus membranding diri. Saya juga masih dalam proses itu. Selalu tetap juga membranding diri saya bahwa media sosial ini harus selalu aktif agar orang lain tahu bahwa kita memang masih ada
0: gitu. On and on gitu ya, nggak on and off gitu ya. Oke, kalau misalnya untuk mahasiswa tersendiri, biasanya kan udah dikasih tahu tadi harus support, harus action atau apalah segala macam. Ada lagi nggak kira-kira kendala yang sering Wanda dengar dari mereka kalau di bagian media sosial ini misalnya?
1: Ya anak-anak zaman sekarang ini Bang Nanda yang paling bikin kita perhatian gitu ya. Yang bikin kita merasa kok zaman udah berbeda. Zaman kita orang-orang milenial atau enggak zaman kita aja. Kita orang-orang yang suka tampil di depan layar atau suka muncul gitu kan. Tadi kita punya niat untuk membranding diri. Tapi zaman sekarang anak-anak ini malah lebih senang main di belakang layar. Ketika disuruh bikin tugas, ketika disuruh aktif di media sosial dengan upload di akun pribadi, mereka malah punya second account.
0: Nah ini ya fenomena second account ini, aduh.
1: Jadi memang. Mereka gak mau terlihat Bang. Mereka gak mau terlihat ya. Jadi ketika nanti mengumpulkan tugas, tugasnya itu kita ingin mereka menampilkan diri mereka ke teman-temannya. Kita ingin dia show di media sosialnya sendiri. Ternyata mereka menggunakan akun Instagram yang followernya cuma satu. Atau yang mereka yang cuma mereka follow dosennya doang. Ya. Jadi ya maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan itu untuk mereka bisa pede, main di dunia maya atau di dunia digital, jadi nggak kesampaian bang, karena mereka nggak menggunakan media sosial yang tadi yang arahan kita untuk itu ternyata nggak dilakukan. Mereka menguploadnya di second account, dan itu ternyata fenomena yang nggak di kelas saya doang. Hampir di semua anak-anak Gen Z itu gitu bang.
0: Kenapa mereka rata-rata punya second account ya? Ini nah, harus, itu juga harus kita lakukan riset nih
1: ya,
0: sekarang.
1: Quote unquote ya, kita nggak tahu apa sebenarnya. Ya, tapi ada yang sempat cerita juga ya. Pak katanya, Pak sebenarnya saya juga males aja Pak kalau orang lain ngelihat, rada malu ya. Oh, tadi gitu. balik ke rasa kepercayaan diri yang tadi ya Pak ya. Mungkin mereka menganggap bahwa kalau dilihatin tampilan utuhnya mereka ya. Ada hal-hal yang membuat mereka tidak percaya diri tampil di media sosial.
0: Makanya mungkin sekarang ada istilah kayak anxiety, insecure. Itu berasal dari situ gitu ternyata ya.
1: Benar sekali bang.
0: Tapi kalau kita lihat kayak dari sisi positifnya kan bermedia sosial. That's mean kita berarti bersosial dengan media dan dengan orang yang menggunakan media sosial.
1: Konsep itu yang kadang-kadang gak pernah nyambung antara gen milenial dan gen Z. Ketika kita punya mindset yang seperti itu, sedangkan gen Z bilang, kalau bisa orang lain kenapa harus kita?
0: Oh gitu. senang sekali saya membahas ini dengan orang yang tepat ternyata ya. Karena dulunya juga aku berpikir kenapa harus ada second account. Satu, itu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Dan kalau kita tanya jawab ke mereka juga. Abis itu kenapa mereka zero post. Tapi mereka aktif di media sosial. Itu bikin maksudnya is confused sih kalau aku pribadi. Ada media sosial, ada followernya banyak, cuman ada insect 2 kayak gitu ya kan. Terus zero post itu, fenomena zero post juga recently itu blow up banget tuh teman Pro2, booming banget.
1: Karena hampir rata-rata mereka sempat juga ikut berkonsultasi ya. Kita sempat ngobrol, kenapa sebenarnya? Ya Pak, lagi-lagi nanti kalau like-nya sedikit itu jadi bumerang ya. Atau views-nya sedikit jadi bumerang juga Pak. Jadi itu kayak ada satu apa ya, bukan kesehatan mental yang terganggu ya, tapi mereka merasa kalau like-nya sedikit atau views-nya sedikit itu bagian dari ketidaksempurnaan di sosial media.
0: Oh, wow.
1: Jadi ya udah ngelihat orang sosial medianya grow up terus, kalau sosial media mereka tidak seperti orang lain, itu juga jadi satu pacuan buat mereka untuk ya udahlah kita mungkin nggak bisa di tahap itu gitu. Tapi kan lagi-lagi ya Bang Nanda, balik lagi kalau mereka nggak mulai mau
0: nunggu
1: sesuatu untuk bisa langsung ke puncak gak akan mungkin dong.
0: Iya, bener,
1: mungkin konten kreator yang mereka ikutin atau konten kreator yang mereka lihat itu kan semua berawal dari nol. Makanya untuk ngubah mindset, jangankan untuk cari cuan dulu dengan media sosial, anak Gen Z ini harus kita push dulu untuk percaya diri. Tampil ayo di sosial media biar kalian punya branding yang bagus ya. Kita lagi-lagi ngomong soal gimana caranya bisa branding, ketika branding diri kamu udah bagus, cuan itu bakal datang sendiri.
0: Iya gitu. Sih teman berdua, kalau kita berbicara tentang percaya diri, bahkan aku aja yang udah lama banget juga di sini juga aku tetap struggling loh dengan percaya diri gitu. Jadi setiap ketemu dengan orang yang baru, misalnya kayak Wanda, aku baru ketemu hari ini, aku harus prepare juga untuk ini Wanda berarti dia seorang dosen dan dia juga aktif di media sosial, juga content creator, juga MC juga dan segala macam. Ya aku harus minimal harus tahu basicnya dulu, backgroundnya dulu atau apa segala macam. Tetap struggle kok di setiap hari ya, di setiap hari kita siaran itu kalau aku pribadi aku tetap merasa nervous setiap hari, karena bagi aku nervous itu penting sih.
1: Itu juga manusiawi bang, ya nggak cuma Bang Nada doang, Wanda juga gitu.
0: Masa
1: kalau
0: sih?
1: Sebelum naik panggung ya 5 menit sebelumnya pasti cari
0: apa kayak gitu
1: trik-trik ya. Untuk bisa meluwaskan diri dulu kan, tarik nafas atau ngelihat audiens meyakinkan bahwa ini aman-aman aja, itu
0: iya
1: mindset
0: kan?
1: Sendiri aja. Tapi ya normalnya manusia sih bang.
0: Iya kan?
1: Kayaknya kalau itu hilang, ya itu yang gak normal ya. Tapi bagaimana cara ketika kita udah tahu feeling itu ada, ya gimana cara untuk meng-counter itu.
0: Tapi
1: itu
0: malah sih seru ya kan, kayak nervous, kita mau ada di suatu state misalnya, dan itu state yang baru, dan ketemu dengan apa speaker yang baru, narasumber yang baru, guest star yang baru, ya otomatis kita emang kayak nervous. Lalu ada, mau naik, kita harus dengerin lagu dulu, atau kebelet pipis, itu yang seru sebenarnya. Itu yang seru. Tapi kalau balik lagi ke hobi, kalau untuk sekarang ini kan yang Wanda sebutkan tadi udah semuanya tuh ya kan, mau itu kayak apa, beauty vlogger, penulis atau apalah segala macam. Nah untuk mereka menemukan mereka punya passion itu gimana Wanda, karena kan banyak juga anak-anak sekarang tuh yang mereka bahkan belum get into passionnya apa gitu loh. Masih kayak ini, kalau aku buat gini beauty vlogger, udah banyak beauty vlogger. Penulis, udah banyak. Jadi mereka tuh kayak gitu-gitu kan.
1: Tapi emang sebenarnya Bang Nanda, passion itu kan gak jauh-jauh dari skill yang kita punya ya. Kadang kita kita lo sendiri yang bisa tahu apa yang kita senangi.
0: Oh iya benar.
1: Apa yang apa value dari diri kita yang bisa kita tampilkan. Kita kita sebagai orang yang melihat kadang-kadang nggak tahu, nggak bisa juga kalau orang tersebut tidak membuka diri.
0: Iya
1: ya.
0: Iya iya.
1: Dia jago main, misalkan ya, dia jago di olahraga, dia jago main volley atau lain
0: sebagainya. Tapi, bola,
1: dia,
0: basket,
1: tapi dia tidak ingin menunjukkan itu ke orang lain, mainnya di rumah doang. Gimana cara kita tahu untuk memberikan insight kepada beliau ya, tapi beliau sendiri aja menutup diri. Kalau Bang Nanda nanya gimana untuk bisa kasih apa ya.
0: Supaya mereka tahu passionnya mereka.
1: Passionnya gimana. Sebenarnya mereka yang harus lebih aware siapa diri mereka terlebih dahulu. Baru
0: berarti
1: kita bisa
0: mereka yang
1: tuntun.
0: Harus, harus curhat ke dosennya gitu ya.
1: Kalau mereka, tadi ya, kalau mereka kasih tahu kita, pas saya gak percaya diri karena ABC dan D, kita mungkin bisa bisa kasih insight ya. Tapi kalau mereka diem, kita gak tahu, gak bisa bang, gak ada obat ya. Harus dari orang itu sendiri dulu yang tahu siapa diri dia ya. Apa yang dia bisa, value apa yang bisa dia tampilkan. Baru dia cari orang yang bisa diajak ngobrol mungkin. Atau diajak curhat ya. Gimana insight apa yang bisa kita bagi. Atau motivate apa yang bisa dia dapatkan dari orang tersebut. Harus dari orang itu sendiri dulu bang.
0: Kalau dari mahasiswa sekarang kayak yang setiap hari Wanda ketemu dengan banyak sekali mahasiswa dari beragam daerah pastinya ya kan. Ada gak mereka yang secara spesifik tuh setelah kelas itu mereka kontak Wanda juga untuk spesifik lagi mungkin ngobrol atau cerita atau pengen cari tahu apa passionnya mereka kayak gitu.
1: Oh kalau di kampus kebanyakan mereka curhatnya terkait dengan perlombaan.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu.
1: Mereka sering, mereka banyak yang jago nulis, banyak yang punya karya inovatif ya. Jadi kita ikutkan perlombaan. Mereka sering bilang gitu juga, Pak, gimana proposalnya ini tolong tolong bantu dicek.
0: Oh, tapi ada ya.
1: Ada yang gitu-gitu ya. Tolong bantu dicek, Pak. Ini kita konsepnya seperti ini menurut Bapak bagaimana?
0: Oh,
1: banyak yang seperti itu. Tapi kalau di dunia akademis mereka lebih ke tadi ya ikut perlombaan, bikin karya inovatif ya. Atau bahkan nanti ada kegiatan-kegiatan himpunan yang membutuhkan kontribusi dosen, diajak jadi Pak, mau enggak bantu kegiatan kita jadi dewan juri dan lain sebagainya. Lebih ke arah ke sana. Tapi kalau di kelas ya kayak tadi ya, di kelas mau enggak mau, senang enggak senang, kalau di kelas saya mereka yang enggak percaya diri, saya akan terus kasih motivate hari-hari walaupun itu berulang. Saya sering sekali Bang Nanda, kalau di kelas saya lihat anak-anak ini kan gak semua anak-anak ini mengoptimalkan public speaking.
0: Iya, iya.
1: Ada yang kadang-kadang 1-2 terlihat jago public speaking ya. Diajak ngobrol, enak diajak ngobrol.
0: Enak diajak ngobrol, iya.
1: Ada yang di ujung sana diem aja. Dia,
0: nah itu untuk menghadapi yang begitu tuh.
1: Nah caranya saya selalu kasih kesempatan mereka untuk berbicara dulu di awal kelas. Jadi kalau... untuk menarik fokus ice breakingnya, kita nggak bikin yang aneh-aneh. Saya cuma suruh mereka selalu tontonin satu video motivate ya. Coba mereka ambil POV dari diri mereka ya, yang apa yang mereka lihat, coba kasih POV dari kalian, perspektif apa yang kalian tangkap dari sana. Ya jadi saya akan acak tuh nama-namanya semua. Jadi tidak ada yang tidak berkesempatan untuk ngomong siapapun itu ya. Jadi saya acak semuanya harus berbicara. Jadi hari per hari saya lihat, hari pertama masih grogi, malu-malu mau cepat duduk. Hari kedua setelah saya jelaskan kenapa kita gak pede, kenapa kita gak gunakan kemampuan public speaking ini diasah terus-menerus ya. Hari kedua mulai terlihat, mau berdiri lebih lama ya. Hari ketiga nanti udah mulai senyum, udah berani tatap teman-temannya. Jadi ada progres terus-menerus. Proses pembelajaran tadi. Jadi karena saya selalu bilang ke mereka, mau mereka ada di mana aja, mau mereka bertemu siapa aja, skill yang paling penting saat ini mungkin bisa saya, salah satu skill yang paling penting untuk kalian miliki itu adalah public speaking. Jadi kalian harus berani ngomong, harus berani ketemu dengan orang lain, harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tersebut. Jadi first impression orang ya, di 3 detik pertama kalau kita tidak mengerti teknik public speaking yang punya trik banyak sekali ya, orang akan ngerasa auranya gak bagus ini kayaknya gak enak komunikasi sama orang ini.
0: Kalau istilah sekarang bad vibes.
1: Vibes-nya
0: tuh negatif.
1: Negatif. Vibes. Jadi saya selalu bilang sama mereka, coba ketemu orang sebelum melakukan komunikasi, teman-teman kasih senyuman ya, jabat tangannya dengan punya energi dan lain sebagainya, itu memberikan vibes yang positif kepada orang lain, untuk orang lain bisa, kayaknya ini seru nih ngobrol lebih lama gitu kan. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang saya selalu tawarkan ke kelas, biar mereka bisa optimalkan skill mereka. Makanya saya percaya diri sekali Bang Nanda kalau Bang Nanda bilang, bisa gak sih sebenarnya public speaking itu ngasilin cuan? Nah, saya S2-nya dari kegiatan itu loh. Saya gunain public speaking saya gunain kemampuan berbicara saya, menghasilkan cuan, saya bisa naikin taraf pendidikan saya, dan sampai hari ini ada di Melaboh.
0: Luar biasa, bisa memberdayakan diri. Memberdayakan diri ya teman berdua ya, grow up, menambah skill dan segala macam. Tapi dari tadi memang luar biasa banget kalau misalnya berbicara tentang public speaking. Sampai aku lupa kalau misalnya kamu kuliahnya bukan di komunikasi ya.
1: Bukan di komunikasi.
0: Cerita lagi dong.
1: Benar sekali. Dulu S1-nya itu saya karena dapat beasiswa yang mana ya. Saya sempat struggle sekali tadi, kita kan amat sangat sulit nih. Tapi sebagai informasi mungkin ini juga jadi motivate buat teman-teman yang lagi mendengar. Dulu S1-nya saya agak sedikit struggle karena saya masuk di akuntansi.
0: Oh begitu.
1: Sedangkan kita manusia-manusia menggunakan otak kanan ini agak sedikit kelelep kalau di...
0: Jadi SST ini?
1: Ya kita sarjana sains terapan kalau di politeknik.
0: Oh gitu. Namanya. Yes. Oke.
1: Kalau sekarang udah pembaharuan. STRAK itu sarjana sains akuntansi. Ya kalau dulu masih SST. Sarjana sains terapan all in semua jurusan.
0: Oh begitu.
1: Di sana Wanda ngerasa kenapa agak sedikit lambat sekali ya proses untuk mengejar pelajaran-pelajaran yang yang orang lain sangat amat mudah. Ternyata tadi Wanda tahu ya ada manusia-manusia yang diklasifikasikan otak kanan dan juga otak kiri gitu kan. Oh ya udah gak apa-apa kita menerima.
0: Tunggu dulu dari tadi otak kanan otak kiri ini teman-teman. Aku sih yang aku tahu kalau orang yang dominannya otak kanan itu kayaknya mikir mau yang enak-enak aja ya gak sih? Atau ya, aku tapi, salah? Atau aku salah? Correct me if I'm wrong.
1: Ya tapi sepengetahuan juga ya, katanya ada penelitian mengatakan memang kalau otak kanan itu kita lebih ke ilmu-ilmu sosial.
0: Oh iya, ya, aku setuju kalau gitu.
1: Ilmu sosial yang gak perlu menggunakan numerik, angka dan lain sebagainya.
0: Nah, exactly.
1: Tapi kalau otak kiri, itu orang yang senang dengan numerik. Orang senang angka-angka, jadi pelajaran statistik dan lain sebagainya itu mudah, dia senang. Kita yang menggunakan otak kanan masuk ke sana agar ada ribet ya. Tapi kalau kita disuruh ngobrol, kalau kita disuruh bikin satu study case yang mengharuskan kita ngobrol banyak, kita seneng. Karena passion kita ada di sana.
0: Passion kita di situ.
1: Jadi kan nanti kalau bang ada punya anak gitu juga ya. Cek dulu anaknya nih. Anaknya kemampuannya.
0: Ini dominannya kemana
1: dominan
0: nih?
1: Dominan kiri atau kanan. Jangan,
0: kemana?
1: Jangan kanan menanda ajak dia untuk masuk.
0: Gak nyambung ya? Gak
1: bukan gak nyambung juga. Kalau dia belajar gak ada yang gak mungkin. Ya semua bisa. Tapi kalau tepat di tempat yang cocok lebih bagus.
0: Lebih lagi. Bagus.
1: Lebih gampang lagi menyesuaikan dirinya. Dan kesalahan saya dulu gitu, udah tahu otak kanan otak kirinya lemah, saya masuk di akuntansi.
0: Kok sama tapi, sih? Aku udah tahu aku tuh enggak bagus di otak kiri teman perdua, tapi aku masuk IPA waktu itu. Jadi IPA itu kan semuanya kayak ketemu kimia, fisika. Ya udah aku paling down lah di kelas pada saat itu gitu. Yang harusnya aku ke IS, harusnya pada saat itu aku dari SMA aku udah ngerasa aku salah jurusan loh.
1: Iya, tapi yang mungkin teman-teman bisa ambil di obrolan kita, tenang aja. Kalau teman-teman hari ini ngerasa salah jurusan ya, teman-teman masih punya kesempatan nanti kita kita akan balas di tahap berikutnya. Itu yang Wanda lakuin. Ketika S1 tadi gak maksimal, tapi karena terbentur dengan beasiswa harus melanjutkan kegiatan ini sampai dengan selesai, karena udah komit ya sama beasiswa, ya udah S2-nya mau gak mau ambil passion sendiri. Wanda senang dengan dulu pengen jadi psikolog.
0: Ini kalau ketemu psikolog ini enak nih, semua orang pasti bakal mau cerita nih sama dia nih.
1: Ya dulu mikirnya gitu, kalau jadi psikolog, kalau bisa kerja di kantor swasta, kita bisa masuk ke tim HR, atau ya punya tempat praktek sendiri atau apalah yang berkaitan dengan psikologi gitu kan. Ternyata enggak di sana rezekinya. Beralihlah masuk gimana caranya untuk bisa switch career. Dulu kerjaan pengen pindah ke bagian HRD Bang Anda. Masuklah manajemen sumber daya manusia di S2-nya ya. Ternyata baru tahu ini passion yang saya
0: cari-cari gitu, yang tunggu-tunggu.
1: Ternyata ketika S1 tadi kita struggling, di S2 bisa kumlot Bang Nanda. Kalau tepat tempat yang cocok dengan diri kita ya, gampang sekali untuk dapat kumlot. Dan saya ngerasain hal tersebut bagian dari planning yang tadi direncanakan. Jadi teman-teman yang sekarang ngerasa masih salah jurusan, nanti kita balas di S2. Jangan sampai putus di S1-nya aja.
0: Nah, tuh.
1: Atau bahkan jangan sampai kalah dengan keadaan. Mau nyerah, mau gak usah kuliah lagi aja lah. Jangan ya. Kasihan sekali Bang Nanda. Kalau kita udah nyebur, jangan sampai tenggelam. Berenang-berenang bebek aja. Ya optimalkan aja teman-teman.
0: Optimalkan
1: aja. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan ya. Saya dulu struggle sekali di S2 kayak tadi sempat saya obrolin Bang Anda. Dulu mikir ini bisa gak S2 ya. Mm-mm. Tapi kayak tadi karena saya udah tahu gimana cara jualan di media sosial dengan skill yang saya punya ya. Banyak orang yang pakai jasa saya. Mm-mm. Oh ternyata Tuhan membantu, Allah membantu.
0: Iya, iya, iya. Bener-bener.
1: Luar biasa. S2 saya selesai ya. Kerjaan sekarang jadi lebih lebih gampang lagi. Mm-mm. Karena tadi tingkat pendidikan udah lebih tinggi yang kita ambil gitu kan. Ketika ikut kontestasi seleksi juga ternyata dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi saingannya lebih sedikit.
0: Lebih sedikit.
1: Kalau di S1 banyak banget orang yang saingan kita, begitu naik di S2 tingkatannya lebih sedikit lagi.
0: Udah lebih mencut lagi.
1: Jadi gak apa-apa, gitu. Tenang aja kalau teman-teman ngerasa hari ini kayaknya lagi di tahap yang salah.
0: Iya.
1: Jangan menyerah dengan keadaan. Itu sih yang mungkin yang bisa kita sampaikan di sore hari ini Bang Andaya. Jangan sampai teman-teman kalah dengan keadaan. Optimalin lagi. Kayak kita ngomong skill mana yang kira-kira bisa membantu teman-teman, teman-teman optimalkan. Kalau hari ini Bang Andaya tanya, apa skillnya? Ya mereka yang tahu dong Bang Andaya.
0: Iya,
1: tapi jangan sampai teman-teman berhenti untuk melakukan doing something yang teman-teman rasa itu bisa mengeluarkan value teman-teman. Jangan kalah lah dengan keadaan tadi. Itu
0: pasti ketemu ya Wanda ya. Benar. Maksudnya pasti ketemu nanti di mana ini baru aku yang seutuhnya. Yes, itu pasti ketemu teman pro 2. Itulah kalau misalnya pun kayak Wanda tadi akhirnya kan mendapatkan dua pengalaman yang luar biasa dong, walaupun sarjananya tadi memang bukan sesuai dengan passion tapi dapat ilmu dari situ. Benar dan bisa dibalas ke S2-nya.
1: Benar sekali gitu.
0: Luar biasa teman pro 2. Nah, ada lagi nih yang mau disampaikan Wanda, luar biasa kan kalau ngobrol sama sesama penyiar memang waktu enggak terasa ya teman pro 2. Ya. Tapi sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang teman perlu dua pasti aku yakin juga kayak misalnya di era sekarang kan persaingan media sosial juga sangat banyak ya
1: sekali.
0: Kalian harus percaya juga setiap orang ada marketnya.
1: Benar.
0: Kayak gitu ya kan.
1: Benar sekali,
0: harus ada marketnya juga. Jadi sebenarnya yang penting kayak Wanda bilang tadi itu aku sangat setuju sih teman perlu dua, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba. Yes. Bahkan kalaupun kamu salah jurusan selesaikan aja dulu
1: ya,
0: nanti bisa. Dan ini juga ya kalau di zaman sekarang kan itu ibaratnya yang bisa bikin kita hidup ya Wanda ya. Maksudnya gak satu sumber yang bisa kita bisa. Ada banyak hal yang bisa kita bisa.
1: Bang Nanda. Gak cuma kita-kita doang. Hampir semua orang juga cari side hustle ya. Mereka cari side job apa sih yang bisa mereka kerjakan.
0: Benar.
1: Gak cuma terikat dengan satu pekerjaan utama doang ya. Ada yang passionnya di jualan. Mungkin bikin bisnis ya. Ada yang passionnya di digital era ini. Mereka gunakan sosial
0: kreator gitu, ya.
1: Jadi banyak sekali orang yang melakukan hal yang positif di luar dari kerjaan utama
0: dia.
1: Kita lihat beberapa orang berhasil dengan hal tersebut.
0: Benar.
1: Kalau bisa dapat cuan double, kenapa harus satu
0: kayak gitu.
1: Kenapa harus satu gitu.
0: Makanya balik lagi tadi manfaatkan era yang digital kayak sekarang
1: benar
0: ini.
1: Sekali.
0: Karena kita enggak tahu kan era terus berputar ini tiba-tiba udah masuk AI, udah masuk apa. We don't know, maksudnya jangan sampai kita ketinggal.
1: Yes.
0: Ibaratnya seperti itu.
1: Benar sekali, Bang.
0: Ada lagi yang mau disampaikan Wanda sebelum closing statement?
1: Wanda rasa sih ya kalau teman-teman di sore hari ini lagi ngedengerin kita berdua, teman-teman boleh hari ini ada di mana aja, bekerja di manapun atau bahkan lagi melakukan aktivitas apapun, teman-teman boleh kembali ya lihat apa potensi ada di diri kita, teman-teman jangan menunggu. Ya, lagi-lagi jangan menunggu, lakukan hal terbaik atau value terbaik yang teman-teman punya itu sekarang. Dari hari ini teman-teman udah boleh mulai apa saja, tambah skill atau teman-teman cari peluang bisnis, teman-teman cari peluang yang ada di media digital ya. Apapun itu lakukannya sekarang, jangan nungguin alasan apapun. Kalau teman-teman punya 1000 alasan, teman-teman gak akan pernah maju ke tahap berikutnya. Ya, terlalu sering menunda, kita akan sulit untuk tahu kapan kita harus melangkah. Jadi percayalah, hari ini punya ide, eksekusi. Hari ini punya ide, eksekusi. Kalau teman-teman tunggu atau menunda, ya mungkin idenya punya lupa dan tidak akan terlaksanakan.
0: Wanda dari satu aja nih kayaknya pertanyaan dari Rizka, butuh modal apa aja tuh Kak? Tapi memang udah kita bahas sih dari tadi. Ini terlambat sih aku baca WhatsApp-nya.
1: Rizka.
0: Thank you Rizka di seputaran Kota Melabo. Butuh modal apa aja nih kira-kira untuk modal. Ya selain keberanian ya skill.
1: Modal apa nih?
0: Modal maksudnya untuk bisa jadikan skill jadi cuan atau
1: kalau tadi balik ke public speaking, modal public speaking itu cuma satu, niat aja.
0: Nah itu contoh salah satunya
1: itu
0: Rizka.
1: Itu niat gak perlu pakai duit Rizka. platform belajar sekarang kan udah sangat banyak ya. YouTube dan lain sebagainya.
0: Nah, iya,
1: ya kan? Dan itu gratis. Mungkin awal paling pertama nonton dulu gimana orang lain membagikan teknik dan trik yang berbeda-beda. Ambil yang menyesuaikan dengan diri kita. Cocok gak dengan materi yang disampaikan? Oh ini kayaknya bisa dilaksanakan, coba. Ya, kalau disuruh misalkan hal yang paling sederhana aja, ngaca dulu. Accepting yourself. Coba terima dulu. Memang gini, memang inilah porsi diri kita. Ya, udah kita terima diri kita, coba ngomong. Ngomong dulu ya, belajar satu kata diperbanyak. Belajar dua kata digabungin. Belajar tiga kata disatuin. Oh ternyata enak ya. Itu ngelatih otak kita untuk mulai bisa penalaran yang bagus. Ya, jadi nggak perlu pakai duit yang banyak untuk bisa les kemana, masuk
0: mungkin
1: kelas yang
0: dalam
1: mana.
0: Dalam benak Rizka mungkin harus butuh modal kayak misalnya mau jadi affiliator atau apa, mungkin kan harus beli produk atau apa. Jadi temukan dulu kayak Wanda bilang tadi, skill yang kamu mau atau apa. Kalau public speaking kayak Wanda bilang tadi, Wanda nanti dicek nama Rizka mahasiswa, mungkin mahasiswa nih ya.
1: Mungkin mahasiswa ya. Gak apa-apa kalau mahasiswa saya nanti saya kasih A nilainya.
0: Rizka tadi di seputaran Merebo Kak. Oke. Thank you. Nah itu dia tadi benar yang luar biasa banget ya penjelasan dari Wanda tadi, benar-benar kayak masuk banget ke sanubari kita teman Pro 2. Jadi sebenarnya modalnya yang kayak Wanda bilang tadi, kalau public speaking ya you have to accept yourself as who you are gitu ya kan. Dan baru kamu bisa tahu, nah kalau misalnya Rizka skillnya di bagian mana, misalnya apa mau jadi beauty vlogger, content creator atau apa. Nah temukan dulu nih sebenarnya maunya ke arah mana. Karena kan sekarang semua hobi itu kayak Wanda bilang tadi bisa dijadikan cuan.
1: Benar sekali.
0: Teman Pro 2. Closing statementnya udah? Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Apalagi ya kira-kira ya.
0: Clear deh kayaknya ya.
1: Tapi ya tadi yang bang ya. Semua yang kita lakukan dengan niat yang baik. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga.
0: Ya, luar biasa.
1: Jadi tenang teman-teman. Selagi itu positif. Do it.
0: Do it.
1: Yeah. Jangan ditunda-tunda.
0: Selain itu positif, do it.
1: Do it. Cuan.
0: Tepuk tangan dulu dong untuk Wanda. Terima kasih sudah hadir. Ini kayaknya gak bisa sekali. Ini next nanti seminggu, dua minggu kemudian kayaknya harus ada topik-topik lain yang lebih menciut yang bisa dibahas ya. Teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang udah tune in. Thank you juga buat yang udah bertanya. Walaupun minim banget nih satu Rizka. Viewer kita di YouTube juga thank you. Aduh, keren sih suka lihat anak-anak muda sekarang yang berprestasi semua hari-hari penuh dengan hal-hal positif dari Wawa.
1: Wih, halo Wawa.
0: Wawa Gemoy. Boleh gak sih sebut Wawa Gemoy? Selamat sore aja. Thank you ya buatnya semua viewer. Dan juga buat untuk kalian juga yang lagi dengerin kita lewat terestrial juga. Atau yang dengerin kita lewat RRI Digital. Dan juga tadi ada yang WhatsApp juga. Thank you. Ada yang komen juga lewat YouTube kita. Ya, udah subscribe YouTube kita belum Pak Wanda?
1: Kayaknya saya udah deh.
0: Karena kalau saya kan pernah, nanti gak bisa lihat dirimu sendiri ya, di
1: karena
0: sini.
1: Karena saya udah pernah nonton diri sendiri juga di Pro 1 ya. Nanti saya beda gak sih channel sama ya, Pro sama. Oke, udah berarti udah pernah saya subscribe.
0: Oke, thank you Wanda ya.
1: Oke, Bang.
0: Oke, thank you juga buat semua. Anda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo.
1: Selamat malam
0: Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Karena
1: aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Mm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Istirahat ya.
1: Istirahat. Uh-huh. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Ada penyesuaian baru.
0: Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau hobi?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ya. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga
1: rutin,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini kayak padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, okay, coba juga padel.
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Aha. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya dari biar raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman berdua seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadiin gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga,
0: gak
1: karena
0: juga.
1: Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke, itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya ada banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu nomor 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: 105FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluarnya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet ya, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan ya.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: or sometimes pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan. Kalau
0: gitu,
1: udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak ya apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan nggak bisa ya, kayak gitu kan. Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin ya. Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali
1: itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Oh ya. selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu, semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan, nggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink Forever Young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? Just
0: Just do it ya.
1: Iya. Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Oh,
0: luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat, sedikit
1: fresh.
0: Biarpun
1: saya udah.
0: Tapi harus joget, harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.
2: Music Live Chat.

0: Seluruh FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh ya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini.
0: Trend ya.
1: Iya. We have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Pop dangdut tuh lagi ngetren juga
1: itu
0: tuh.
1: Lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Iya. Setelah cukup lama ya. Itu merupakan ini enggak sih sebuah pengalaman yang wah, ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya, banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak. Cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini, tambahin itu gitu gak sih waktu awal-awal produksi itu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Jadi kalau lagi live, boom
0: sana. Wah. Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih. Kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama... Aduh, siapa ya bahaya ini?
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin?
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh ya muda, boleh yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: yeah, iya, yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh, iya menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-uh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tahu Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling. Dato
1: ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini, ada nggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya,
0: zaman
1: masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu ya. Terus ya. Iya, biar nggak bisa di-record. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesatunya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kesatunya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say it.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kan, udahlah, kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah kita jalan loh.
0: Jadi itu yang buat kayak Satrina oleh think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu bahwa
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satria untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua dan si bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro2 dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia teman Pro2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina. Semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu, gue harus cabut dulu teman Pro2 dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: akan terpilih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro2, teman terbaik kamu ya. Baru saja telah Anda simak dan Anda ikuti. Tentunya kita di program Musik Live Chat Nasional telah berakhir. Tentunya ya, program Musik Live Chat Nasional yang baru saja kita rilis dari Pro2 Jakarta, teman Pro2 ya. Semoga musik-musik yang telah Anda dengarkan dan Anda simak dapat menemani di suasana malam hati teman Pro2. Dan teman Pro2 tentunya kita beralih ke program ya, informasi terbaru hadir untuk teman Pro2 malam hari ini. Tentunya kita akan hadirkan di Spada. Selamat malam teman Pro2 Melabuh. Beberapa informasi kita update ya untuk menemani di ruang dengar teman Pro2. Aceh Barat terus memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Rapat koordinasi digelar untuk membahas langkah pemulihan serta sinergi antar instansi. Tentunya yang kedua di bidang dunia pendidikan. Sebanyak 33 siswa madrasah di Aceh Barat dilepas untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat provinsi. Mereka akan membawa nama Aceh Barat dalam ajang kompetisi pendidikan tersebut. Dan yang ketiga, info mengenai kesehatan Aceh Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat melakukan evaluasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, termasuk capaian dan kendala dalam pemberian imunisasi kepada anak sekolah. Dan tentunya info keempat nih buat teman Pro2, realisasi penggunaan tambahan transfer ke daerah atau TKD Aceh Barat dalam APBD 2026 tercatat mencapai 25,8 miliar rupiah, menempatkan Aceh Barat dalam 3 besar realisasi tambahan TKD di Aceh. Tentunya info terakhir, info cuaca untuk wilayah barat dan selatan Aceh. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika memperkirakan kondisi berawan dengan potensi hujan pada malam hari. Teman Pro2 yang beraktivitas di luar rumah tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Itu dia info Pro2, item informasi ringkas, padat dan aktual. Tetap update, tetap kritis dan pastikan informasi yang teman Pro2 terima berasal dari sumber yang terpercaya. Info Pro2, cepat informasinya, dekat dengan teman Pro2, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya di Jangan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, di program Obrolan Jreng di Obeng Pro 2 mengangkat malam hari ini dengan topik yang sama teman Pro 2 ya. Tentunya tim belanja di warung tetangga atau swalayan ya. Tentunya kita kembali mengulang nih teman Pro 2 supaya teman Pro 2 bisa memahami dan bisa mengerti. Tentunya balik lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tempatnya teman Pro 2 santai, ngobrol dan tentunya ikut nimbrung bareng nih. Nah, malam ini kita punya satu topik yang sederhana ya, tapi hampir setiap hari kita lakukan belanja. Tentunya judulnya belanja nih teman Pro 2. Coba bayangin, lagi butuh mie instan, kopi, air mineral, sabun atau sekedar mau beli cemilan buat teman nonton malam ini. Pilihan pertama, tinggal jalan atau naik kendaraan sebentar ke warung tetangga. Dekat, cepat dan sekalian bisa menyapa orang sekitar. Tapi di sisi lain ada juga yang lebih nyaman, ke swalayan. Tempatnya lebih luas, pilihan barangnya banyak, bisa sekalian belanja beberapa kebutuhan dalam satu tempat. Nah, teman Pro 2 sendiri masuk tim yang mana nih? Ya, tentunya kalau ngomongi warung tetangga, salah satu kelebihannya tentu soal kedekatan dan kemudahan. Butuh sesuatu secara mendadak, tinggal keluar rumah, beberapa menit sudah dapat barang yang dicari. Nah, belanja di warung sekitar juga membuat kita lebih sering berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sendiri. Kadang cuma beli satu barang, ujung-ujungnya malah ngobrol panjang nih. Ya, teman Pro 2 tentunya mungkin sudah berpengalaman atau sering ya yang terjadi seperti ini. Tapi kalau ke swalayan, ceritanya bisa berbeda teman Pro 2 ya. Pilihan produknya biasanya lebih beragam. Mau cari makanan ringan, perlengkapan mandi, minuman, sampai kebutuhan rumah tangga. Semuanya bisa dicari dalam satu tempat. Dan yang paling sering terjadi, niat awal cuma beli satu barang, keluar-keluar kantong malah membawa satu kantong belanja. Nah, ini menarik ini menurut teman Pro 2 ya. Kalau kita belanja swalayan betul nggak seperti yang dikatakan ya di tentunya di obrolan jreng malam hari ini. Kalau betul ya katakan aja betul ya, jangan malu-malu. Yang penting jangan malu-maluin aja ya. Iya baik. Dan tentunya kalau belanja di warung atau swalayan sebenarnya sama-sama punya alasan masing-masing. Nah, warung punya sisi kedekatan dengan lingkungan, sementara swalayan menawarkan pilihan dan kenyamanan berbelanja dalam satu tempat. Jadi, bukan cuma soal belanja di mana, tapi juga soal apa yang sedang kita butuhkan. Kalau cuma butuh kopi saset atau cemilan malam, mungkin warung dekat rumah sudah cukup. Tapi kalau kebutuhan belanjanya banyak dan beragam, swalayan bisa menjadi pilihan yang lebih praktis. Ya, tentunya sekarang giliran teman Pro 2 nih yang menentukan nih. Kalau malam ini dikasih pilihan belanja di warung tetangga atau swalayan, teman Pro 2 pilih yang mana nih? Tentunya tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu dari studio telah menunjukkan pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2 ya, yang tentunya kita telah mengajak teman Pro 2 untuk gabung di obrolan jreng, karena di sini enggak ada jawaban paling benar ya. Yang ada cuma cerita, pengalaman dan pilihan teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Tetap santai, tetap seru, dan jangan lupa kalau mau belanja jangan lupa bawa daftar belanja biar enggak pulang bawa barang yang sebenarnya enggak direncanakan. Tetap stay tune di 90,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Yang kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Selamat malam teman produk, teman terbaik kamu tentunya di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan tentunya bagi teman produk yang ingin bergabung ya di edisi hari ini, tepatnya di Rabu 30 September 2026 ya. Tentunya di akhir di bulan September nih ya. Dan tentunya sebelum kita lanjut, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bu Hendy.
0: Iya, apa kabarnya orang Langun?
1: Oh, kabarnya seperti biasa.
0: Iya, pikir kabar
1: Bu Hendy kipain.
0: Biasa lagi duduk sambil cuap-cuap.
1: Oh, sambil duduk sambil cuap-cuap.
0: Iya. Lagi ngapain?
1: Terus gimana cuacanya?
0: Alhamdulillah cuacanya di studio ini terang ya. Dan dingin juga ya, kena AC
1: gitu ya.
0: Bu untuk
1: Hendy direkam belum?
0: Alhamdulillah sudah. Sebaliknya bagaimana yang di sana?
1: Makannya pakai nasi atau pakai roti?
0: Makannya pakai telur aja ya, lauk kawan nasinya. Apa ini?
1: Kok gitu?
0: Iya, kebegini.
1: Penasaran lagi jadinya. Jadi penasaran nanya gitu.
0: Aku jadi penasaran. Seperti lagu aja.
1: Iya. Apanya dong?
0: Hah?
1: Apanya dong?
0: Apa-apanya dong? Dong ke ding
1: dong.
0: Buat
1: dong ya?
0: Enggak. Dang ding dong. Dong.
1: Ini mau dong dong tuh, kepingin.
0: Enggak nanya endinya. Cacin dulu.
1: Enggak ada itu.
0: Enggak ada, yang ada kedandang sini.
1: Bu Hendy selalu enggak ada.
0: Iya.
1: Dong dong enggak ada, enggak jamu enggak ada.
0: Iya.
1: Apa yang ada lagu udah nanti.
0: Lagu aja boleh.
1: Iya, boleh.
0: Apa kita lagunya?
1: Cari, aku cariin. Mananya tahu lagunya.
0: Ya, iya, kan? Apa lagunya?
1: Sebut tahu di Ansa ada enggak?
0: Potong bebek angsa enggak ada, yang ada potong kerbau panjang.
1: Kapan ada dari TK?
0: Hah? Hari TK Minggu, hari Minggu ada. Nanti ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Coba Bu Hendy enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Potong bebek beneran ada?
0: Enggak ada juga. Gimana itu ya?
1: Kapan lebaran nanti? Lebaran ya?
0: Hari Minggu. Hari Minggu di pagi.
1: Minggu, besok atau lusa? Besok atau lusa potong bebek angsanya?
0: Apa ya, esok atau lusa? Iya, gimana kita bilang? Iya juga lah, besok aja dah ya. Karena besok Minggu juga ya. Setelah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Iya. Lusa ya berarti ya.
1: Asik dong. Ini atas cium udara aja ya. Cium biasa Mendy ya.
0: Iya.
1: Ini lagi lagi ya kan.
0: Iya kan, biar cepat.
1: Iya kan, cuma udara aja. Harum gitu ya. Cium biasa Mendy ya.
0: Iya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi lagunya apa nih? Kita hadirkan nih buat Ina.
1: Iya, apa lagunya nih?
0: Apa nih?
1: Apanya dong ada?
0: Hah?
1: Apanya dong?
0: Jangan coba kita cari dong. Ya. Apanya dong? Ada nggak ya?
1: Iya ada kan?
0: Apanya dong? Dari Miki Jia ya?
1: Iya apanya boleh. Dong? Dari Bung Hendy juga boleh.
0: Nggak ada dari Bung Hendy. Yang ada
1: kedendong
0: aja boleh.
1: Kenapa nggak ada dari Bung Hendy-nya?
0: Iya, karena kita bukan pencipta Bung lagu.
1: Bung Hendy-nya kenapa malu? Enggak. Suara Bung Hendy merdu.
0: Enggak.
1: Kenapa enggak?
0: Enggak.
1: Madulah.
0: Enggak.
1: Ya ini yang keberapa? Yang ke-10 ya?
0: Yang ke lah, yang terkekeh lah pokoknya.
1: Apa itu?
0: Yang terkekeh lah. Yang terkekeh lah gitu pokoknya intinya ya.
1: Gitu ya.
0: Iya, baik. Iya, nanti kita putarkan ya dari Miki Zia ya.
1: Iya, boleh.
0: Jara Leola ya. Apanya
1: apa,
0: dong ya?
1: Apanya dong.
0: Apanya ya, dong. Oke, mungkin ya. Salam-salamnya silakan Ida.
1: Salamnya buat Martino, buat Kak Ida, buat Kak Ros, buatnya Bu Mia, buat Budi.
0: Iya.
1: Buat Martino Siake, buat Sarita, buat Eka, buat siapa lagi sih Adon
0: dah? Semua, iya
1: benar. Pokoknya ya.
0: Iya. Buat pokoknya pohon ya.
1: Hendy, selamat makan, selamat tugas, ya selalu.
0: Sama-sama.
1: Selamat hati-hati ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum Wendy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, itu dia. Dan kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Hendi.
0: Iya, apa kabarnya Salifah?
2: Kabarnya alhamdulillah Bang Hendi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah makan belum Salifah?
2: Salifah tadi sore udah makan Bang Hendi. Jadi tadi makan sore. Malam enggak mau lagi.
0: Enggak mau lagi.
2: Diet.
0: Diet. Udah kecil kurus diet lagi gimana coba? Kempis dong. Oh, ketawa lo.
2: Iya Bang Hendi, Sarifa diet.
0: Diet. Udah kurus?
2: Iya.
0: Kecil diet
2: apa?
0: Lagi gitu. Kayak mana dietnya?
2: Suara Bang Hendi putus-putus.
0: Putus-putus atau kena jaringan mungkin ya.
2: Putus-putus nyambung Bang Hendi.
0: Iya, macam lagu aja, putus sambung ya. Iya, nakal Sarifanya. Gimana udah jelas kan?
2: Iya, ini Bang Hendi ada kawan nasi yang enak nih, tapi pedas buat khusus buat Bang Hendi mau.
0: Abang nggak nanya, sebelum abang tanya udah pasti gitu dibilangnya. Sungguh teganya dirimu. senang sekali deh, kayaknya enak kali kawan nasinya sore tadi ya.
2: Saya, iya Bang Hendi, hari ini pun masih enak juga sih kawan nasinya masih baru iya, pun masih dibuat baru. Mau nih. Ada rendang, ada ayam penyet. Pokoknya lengkap deh.
0: Itu lengkap deh, Dede. Iya, baik. Jadi lagunya malam ini
2: iya.
0: Lagu apa nih Abang putarkan buat Sarifa nih?
2: Apa Bang?
0: Lagunya apa nih?
2: Lagu yang terbaru deh Bang Hendi.
0: Dari Anet boleh? Mungkin hari ini, esok atau nanti?
2: Apa-apa?
0: Dari Anet. Anet
2: boleh?
0: Mungkin hari ini, esok atau nanti ya?
2: Oh boleh Bang Hendi, boleh.
0: Oke baik, nanti akan Abang putarkan ya. Mungkin mau salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Bang Hendi. Terus salam iya. Yang dari live TikTok juga ya Bang Hendi. Sarifah hari ini lagi live TikTok
0: iya. Siapa-siapa ya.
2: Salam spesial buat Bang Hendi aja deh. Selamat boleh. Siaran Bang Hendi. Sampai baik. Tuntas. Dadah Bang Hendi. Sampai ketemu lagi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Hendi tolong matiin boleh HP-mu. Okay, Sarifah gelap nih layarnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia ada Sarifah dan juga Ina. Dan kita coba sapa nih satu perempuan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya ini Bang Oden?
3: Gimana Bung Hendi?
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Oden malam hari ini?
3: Oh, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Waduh, mantap sekali ya. Tetap bugar ya, tetap semangat ya.
3: Tetap
0: waduh,
3: bugar.
0: Walaupun besok malam Jumatnya ya. Awal Oktober gitu ya kan.
3: Iya.
0: Pasti doanya pasti
3: kalau Bang Edi gitu. Oktober, kalau sini ya. Berber aja lah.
0: Berber aja ya, berdua ya. Aja ya. Bernostalgia juga boleh juga di Bang Odewen ya.
3: Iya,
0: baik. Jadi lagunya untuk menemani Bang Odewen malam ini apa yang bisa putarkan nih judulnya?
3: Kalau lagu di Pro 2, Bang Edi setel aja lah.
0: Apa nih ya, makan hati? Atau apa nih, aku yang
3: makan
0: salah.
3: Hati lah.
0: Kena mengakhiri September nih ya kan? Atau ekspektasi nih dari Ochan Siagian.
3: Ekspektasi
0: ya. Oke, nanti akan yang diputarkan buat Bang Odeon ya. Mungkin di kesempatan malam ini mau salam-salam silakan Bang.
3: Salamnya buat Saripa, buat Kak Ida, buat Mas Seno. Buat semua-semua lah
0: ya,
3: yang
0: baik.
3: Pencinta Pro 2.
0: Wajah.
3: Ada buat Bung Hendi, tetap semangat, sehat selalu, mudah rezeki, panjang
0: Amin.
3: Umur.
0: Amin.
3: Itu aja Bung Hendi.
0: Baik, terima kasih Bang Odeon.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2 ya, itu dia. Ada Bang Odeon yang telah bergabung di kesempatan hari malam hari ini ya. Dan kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Fani di Sinebo.
0: Iya, gimana kabarnya di warga Sinebo ini malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Novan ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, tapi kantong belum sehat nih ya, karena detik-detik terakhir ya mengakhiri di bulan September nih ya. Iya, gimana untuk cuaca di Senebu ini?
4: Cuacanya sendu-sendu begitulah.
0: Sendu-sendu begitu ya. Iya, boleh ditahu dengan siapa tadi namanya? Lupa-lupa ingat nih ya. Hampir dengan lagu aja nih. Hah?
4: Dengan Fani.
0: Fani, iya. Gimana iya. Untuk kegiatannya malam hari ini, Fani?
4: Lagi duduk aja.
0: Duduk aja ya.
4: Dengerin radio.
0: Waduh, gimana untuk audio produanya?
4: Gimana
0: untuk audionya Pro 2 didengarkan ini lagu-lagunya?
4: Cukup jelas
0: ya. Iya, baik. Yeah. Jadi lagunya ini untuk duduk santai nih, menemani Fani ini, apa lagunya enaknya kita dihadirkan nih?
4: Burungnya Cintaku dari Sonia.
0: Cintaku.
4: Burungnya iya. Cintaku.
0: Cintaku dari Sonia.
4: Iya.
0: Cintaku, iya. Aduh, dari Sonia ya. Nah, kita coba cari dulu nih. Ini karena Pro 2 nih lagunya agak dipilih-pilih nih ya. Karena aduh, Sonia nggak ada nih. Kira-kira lagu apa nih?
4: Ada ya, dari Sonia.
0: Sonia ya. Sonia. Sofia yang ada. Somi. Sofia Reyes. Sofia Reyes yang ada nih dari lagu Manca nih. Atau Solpip.
4: Boleh deh apa aja.
0: Sahabat sejati ya dari Solpip ya.
4: Ya
0: boleh. Oke, boleh. Baik ya. Semoga lagu ini nanti akan menyenangkan ya. Ya mungkin kesempatan malam hari ini mau salam-salam silakan.
4: Salam-salamnya enggak ada deh.
0: Enggak ada ya.
4: Mungkin aja untuk abangnya aja.
0: Oke, baik.
4: Oke. Okay.
0: Yoi, terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia 4 penelpon yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan putarkan nih musik-musik yang telah di-request dari teman Pro 2 malam hari ini ya. Ini dia dari Miki Jia, Zara Leula, Apanya Dong. Selamat mendengarkan, tetap stay tune 90,3 MHz.

0: Baik teman Pro2, teman terbaik kamu, itu dia lagu-lagu yang telah di request oleh teman Pro2, telah kita hadirkan. Semoga lagunya dapat menemani dan memanjakan di suasana malam Anda. Dan tentunya teman Pro2, kita sapa kembali penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Mak Ceida? Iya, gimana kabarnya di satu harian tadi aktivitasnya Mak Ceida? Gimana kegiatannya satu harian tadi, aman, lancar? Iya, enggak ada kendala ya? Enggak, iya baik. Untuk malam ini gimana, udah makan belum Mak Ceida?
1: Udah
0: ya, alhamdulillah. Tetap semangat Mak Ceida ya. Baik. Jadi ini sedang duduk sama keluarga atau sedang ngapain nih malam ini, Mak Ceida?
1: Golek-golek
0: ya. Waduh. Gitu dengar lagu nanti tergelok-gelok jadinya ya. Bukan tergolek-golek lagi ya. Baik deh. Jadi lagunya apa nih untuk kita hadirkan buat menemani saat santai Mak Ceida nih malam hari ini?
1: Apa itu?
0: Atau dari Kania kita yang dulu, atau Kunto Aji topik semalam?
1: Topik semalam ya
0: dari ya. Kunto Aji ya?
1: Iya.
0: Iya baik, nanti akan yang diputarkan mungkin di kesempatan malam hari ini. Mau nyapa-nyapa atau mau salam-salam ini, silakan Mak Ceida.
1: Salam-salamnya buat Ani Sunubo. Buat Tina, buat Mak Tino,
0: iya,
1: buat si Odon, Eka, buat semua lah,
0: semuanya ya.
1: Semua Bu Handi ya.
0: Baik, Mak.
1: Buat Mak, semangat tuh. Pulang hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih Mak Ceida.
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman Pro2, itu dia ada Mak Ceida di Senebuk ya, yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Apa kabarnya Mak?
2: Baik.
0: Iya, sedang ngapain Mak Tengoni?
2: Duduk-duduk
0: ya. Enggak duduk-duduk mong kan, Mak?
2: Ya.
0: Duduk-duduk atau ada sambil ngomong-ngomong duduk-duduk mong nih.
2: Iya.
0: Iya, aduh. Gimana untuk cuaca di sama tiga boleh yang ditahu nih, Mak?
2: Cuacanya
0: gerimis mengundang? Atau dingin tak bertepi? Iya baik. Jadi untuk menemani waktu santai Mak Tengoni sambil duduk nih, lagu apa nih enaknya yang diputarkan buat Mak Tengoni?
2: Lagunya dari Mbak Harini.
0: Hah?
2: Dari Mbak Harini.
0: Emma? Siapa?
2: Lagunya Mbak Harini, judulnya.
0: Kurang jelas suaranya nih Mak, hilang-hilang nih Mak.
2: Di Mbak Harini, judulnya.
0: Mahalini.
2: Iya.
0: Mahalini ya. Judulnya?
2: Judulnya apa aja bermimpi.
0: Apa aja bermimpi atau kemarilah tenang.
2: Ya.
0: Atau untuk yang bersamanya nih.
2: Boleh
0: ya Mak ya. Oke, ya. Untuk yang bersamanya ini lagu religi nih. Waduh, salah endingnya nih. Iya, paling enggak ini ingat lagi lah ya. Iya, ingat lagi. Bukan ingat sama dia, tapi ingat sama Mak Tengo Hajendi ya. Iya, baik, Mak. Mungkin di kesempatan malam hari ini, mau salam-salamnya atau nyampaikan kata-kata nih dari Mak Tengo?
2: Salam-salamnya buat semua-semuanya yang udah masuk tadi.
0: Baik.
2: Buat Bu Hendi, buat petugas.
0: Baik, Mak.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu dia teman Pro2 ya. Sudah berapa kali Mak Tengo coba untuk bergabung ya. Namun banyak hambatan ya. Tentunya banyak yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tadinya kita lagu-lagu yang 4 lagu telah kita hadirkan dan juga beberapa orang telah bergabung dan sembari menanti teman Pro 2 yang ingin coba kembali bergabung di kesempatan malam hari ini di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, kita akan hadirkan dan kita dengarkan dulu 2 tebang musik dari Kunto Aji dan Mahalini. Ingat, selamat mengikuti, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat malam teman berdua, teman terbaik kamu ya. Tentunya itu dia, dua musik telah kita hadirkan untuk menemani di suasana teman berdua yang tentunya lagi sebagian yang santai ya, menikmati suasana malamnya. Dan tentunya malam ini adalah malam terakhir di bulan September, bukan malam terakhir untuk kita ketemu ya, tentunya di bulan September ya. Tentunya di akhir September tentunya banyak kenangan-kenangan mungkin, atau memori, atau hal-hal yang gimana ya untuk menemani teman pro 2. Di kesempatan Oktober mungkin bisa dapat berubah dan juga bisa mewarnai ya hari-hari untuk esok lagi. Dan tentunya teman pro 2 dari studio telah menunjukkan pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih panjang waktu ya untuk teman pro 2 yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Ya mungkin yang sebagian ada yang sedang galau ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya dengan musik yang kita hadirkan, mungkin ada yang tidak pas, mungkin bisa kita akan hadirkan lagi untuk menemani teman pro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,3 MHz. Kita kembali hadirkan ya, sembari menanti teman pro 2 yang coba ingin bergabung di kesempatan malam ini. Masih bersama saya Hendy, menemani teman pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu itu dia satu musik lagu telah kita hadirkan kembali ya untuk menemani di suasana teman hati teman Pro 2 ya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita masih menunggu ya teman Pro 2 yang ingin bergabung ya. Dari manapun ya, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tentunya di kesempatan malam hari ini bagi Anda yang sedang menikmati suasana malam ya, yang sedang mengumpul, nongkrong ya, bercerita, tentunya ya tetap jaga kesehatan. Dan juga di kesempatan malam hari ini ya, tidak terasa 4 menit lagi ya, udah memasuki di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sembari Anda yang ingin bergabung ya, berpartisipasi, tentunya menyapa-nyapa, dan dengan hadirnya dari Syahriadi, terluka karena cinta, maka selesai sudah ya program Jaga Malam, Jangan Kalau Malam. Dan tentunya kita akan hadirkan musik-musik untuk menemani di suasana malam teman Pro 2 yang tentunya yang sudah beristirahat. Semoga mimpi di malam hari ini dapat membuahkan ya, atau bisa membuat hati yang senang untuk esok dalam melaksanakan aktivitasnya. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam teman berdua, tentunya musik-musik ini untuk menemani suasana istirahat malam Anda lebih menyenangkan, dan tentunya jangan lupa untuk melakukan pengecekan kunci keamanan dan hal-hal yang bisa dapat merugikan teman berdua. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

flu atau influenza? Tentu kita sudah mengenalnya dong. Tapi, tahukah kamu bahwa rata-rata orang berusia 75 tahun telah mengalami flu sebanyak 200 kali? Sedangkan pada anak-anak, risiko terkena virus flu sebanyak 4 hingga 8 kali dalam setahun. Sedangkan untuk orang dewasa, memiliki risiko terkena virus flu rata-rata 2 kali dalam setahun.

0: Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Teman Pro2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 1 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Prodo, teman terbaik kamu. Berikut kita akan hadirkan program Prodo Waspada. Sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah subuh dengan judul obat untuk menjawab setiap masalah dijamin manjur. Dan waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dari Pro 2, stop station di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.
2: Kita pengen tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka. Healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam itu banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satu pun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya ya? Nun, Kof, Sod, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji nih. 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kan ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya enggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabbur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabbur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang soleh mentadabburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa enggak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu

Al-Baqarah. Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti, kan? Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa bahasa Thailand misalnya. Banyak cup-cupnya. Susah kan kita? Gimana, berapa hari sekali? Kayaknya 5 hari, 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Gak bisa dapat petunjuk karena gak ngerti. Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahami apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan. Tapi itu target baca ya, target tilawah. Bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah diganggu-gugat, udah segitu aja. Satu hari satu juz, setengah juz, 2 bulan sekali khatam, 1 bulan sekali khatam. Itu lanjut aja udah, karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin 2 target. Kalau tadabur memang gak panjang-panjang dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya, Ustadz? Satu, bisa nyari ke Simbah, Mbah Google. Ayat tentang klik keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya ya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, bismillah, ayatnya pas, wah ini seru banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya, Ustaz. Kata kita, padahal kata Allah, ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga, dengan syarat membukanya pakai bismillah. Bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu, bismillah. Buka ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana, Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas, ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.

0: sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi, na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi itu. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Solatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti solat. Tetangga saya yang tidak solat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan, wabalaunahum bilhasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihi salam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lurus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa. Wa yuftiru yauman, Sehari dia makan, sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berpahaman, berpikiran benar, insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah, ujian. Datang harta, ujian. Datang miskin juga, ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya. Dia hanya menerima, setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih. Dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri. Jalin silaturahim. Buka usaha. Tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, kutambah nikmat. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya, balasannya. A'adattu li'ibadiyas salihin. Kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Fahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah menguji aku. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berawal dari kesalahan berfikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akal pikiran? Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai kehendaknya, bukan kehendak atasannya. Dia tidak punya atasan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihi salam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku ini nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni aku massaniyadurru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau Maha Penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayyub itu, tidak ada dia minta sembuh. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihi salam. Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun. Binatang ternaknya mati semua. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Penyakit datang silih berganti. Imannya tidak berubah. Dia malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan. Dia tidak ada mengeluh. Dia tidak ada meminta kepada Allah. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan. Illa anta, melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya aku. Kuntu minal zalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah. Aku ini nabi, kenapa aku terusir dari kampungku? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar sama. Karena yang memberikan kenyang juga dia, yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya. Waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, Qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini La ilaha illallah, dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama husnuzan. Kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri. Terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita. Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan Raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha. Tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha. Namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, Ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridha menerima takdir. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Syirik, kafir, murtad, na'uzubillah wal'iyazubillah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak tahan menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan banyak-banyak sabar. Wassalah, dengan banyak-banyak salat. Kalau ujian hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam yang suci hanya engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sering kita jumpai orang yang penampilannya seperti orang alim. Bicaranya mantap dan meyakinkan. Ucapannya selalu disandarkan kepada Allah. Tetapi ketika dia diajak untuk memperjuangkan agama Allah, dia menolak dan bahkan menentang. Orang seperti itu dalam Al-Quran digolongkan pada kelompok orang-orang yang munafik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat mencela tindakan munafik itu. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman serta binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaanmu.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

0: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

tahu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.